halaman RI Surakarta nih mulai terlihat mataharinya, walaupun masih sedikit agak malu-malu tertutup awan, cialah. Tapi masih ya cukup untuk menerangi RI Surakarta di pagi hari ini. Kota Solo kali ya, teman Pro 2 ya. Di daerah kamu gimana? Mendungkah atau terang terah juga di pagi hari ini? Boleh update-update ya.

0: usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Biar ngeluh, orang jualan gak laku-laku. Masa toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Iya, solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Remuk dari Anggi Carvalho, teman Bro 2, request dari Julia ya. Spada, selamat pagi Bro 2. Yoi, selamat pagi Bro 2, teman Bro 2. Boleh request remuk Anggi Carvalho. Oke, boleh. Udah diputerin ya dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG's seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Amin, amin, amin. Thank you ya, kamu juga Julia ya. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Salam juga buat teman-teman di Jakarta pastinya dan seluruh di NGS juga seluruh Indonesia. Selamat pagi. Quotes of the day. Pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini, dan tatap masa depan dengan harapan. 22 Juni 2026. Ais, thank you so much Julia ya, sudah masuk dan sudah memberikan quotes of the day. Teman berdua, buat kamu yang ada quotes of the day juga, boleh banget silahkan ya, langsung aja ke WhatsApp kirim quotes of the day sebanyak-banyaknya. Nanti akan dibacakan sama penyiar-penyiar berdua. Habis ini masih update informasi lagi teman berdua, tapi habis marshmallow ya.

This is Marshmello featuring Jonas Brother with Leave Before You Love Me, teman berdua. Update informasi dari rri.co.id. Studio MAPPA mengumumkan akan kembali ke dunia Attack on Titan melalui proyek video game terbaru, yaitu Attack on Titan 3. Dalam perayaan ulang tahun ke-15, Studio MAPPA teman berdua dan MAPPA mengkonfirmasi keterlibatannya dengan membuat segmen animasi baru. Attack on Titan 3 akan hadir dalam format game yang dijadwalkan akan rilis pada tahun 2027. Masih tahun depan ya teman berdua ya. Sabar. Akankah Attack on Titan 3 rilis lebih cepat dari GTA 6 ya? Kan GTA 6 nih, tapi udah ada hilalnya kok ya, GTA 6 teman berdua ya. Enggak, kita bahas Attack on Titan 3 ya teman berdua ya. Dan pengumuman ini pastinya menjadi kejutan bagi para penggemar ya teman berdua. Meski belum ada kabar mengenai kelanjutan anime Attack on Titan, MAPPA memastikan akan kembali dan akan menghidupkan dunia Eren Jaeger dan pasukan pengintai melalui media yang berbeda. Game Attack on Titan 3 ini teman berdua ya pertama kali diperkenalkan oleh Koei Tecmo dalam ajang Summer Game Fest 2026, dan game ini akan mengadaptasi alur cerita Attack on Titan yang belum pernah diangkat dalam versi game terdahulu. MAPPA juga sudah merilis trailer perdana teman berdua untuk membangun hype para penggemarnya menjelang peluncurannya. Dan selain menghadirkan cerita utama hingga klimaks serial, game ini akan menyuguhkan pengalaman baru melalui tambahan animasi eksklusif. Buat kamu teman berdua yang penasaran sama Attack on Titan 3, sabar, masih tahun depan. Buat kamu yang mau update informasi selengkapnya, bisa langsung cek di portal website rri.co.id.

0: cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Senin 22 Juni 2026, yang berlaku pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam nanti. Untuk di wilayah Surakarta, di pagi hingga siang hari nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu muatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: YouTube Pro 2 update informasi lalu lintas dulu ya. Sekarang RRI Pro 2 Surakarta sedang coba untuk menghubungkan teman Pro 2 ke telepon ya, langsung dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta dengan rekan Davik. Sepertinya sudah tersambung teman Pro 2. Selamat pagi rekan Davik.
2: Selamat pagi kak.
1: Selamat pagi rekan Davik. Monggo silahkan laporan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih untuk laporan pantauan arus lalu lintas pagi hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Permasalahan pertama kita mulai dari batas kota Klito. Saat ini batas kota Klito terpantau untuk arus lalu lintas yang masuk kota Solo maupun keluar dari kota Solo cukup ramai, namun masih lancar. Dominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas kota Klito kita bergeser ke Mangurosari. Untuk Mangurosari pagi hari terpantau untuk arus lalu lintas cukup landai, tidak terjadi penumpukan kendaraan di masing-masing lajur simpang. Dari Simpang Purwosari kita bergeser ke Simpang Tugu Isu. Saat ini terpantau Simpang Tugu Isu untuk arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan cukup ramai, namun masih lancar di dominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Simpang Tugu Isu kita bergeser ke batas kota bagian selatan Dawung. Untuk Dawung saat ini untuk arus lalu lintas yang masuk kota Solo maupun keluar dari kota Solo menuju ke arah Sukoharjo maupun Solo Baru terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari batas kota Dawung kita bergeser ke Simpang Pak Ngemplak. Untuk Simpang Pak Ngemplak saat ini arus lalu lintas terpantau cukup ramai, namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan di masing-masing simpang. Dari Simpang Empat Ngemplak bergeser ke batas kota Juruk. Juruk pagi hari ini juga untuk arus lalu lintas cukup ramai, namun masih lancar, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo pagi hari ini. Kembali ke rekan Pro 2.
1: Baik rekan Davik, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada

Let's go teman berdua, kita ke battle song di pagi hari ini. Karena di pagi hari ini teman berdua hari Senin ya. Lu apa hubungannya ya lu? Belum disebut konteksnya. Enggak. Di pagi hari ini teman berdua ya, tadi aku kepikiran ya, karena lagi lihat playlistnya Berdua FM Solo ya. Tiba-tiba, enggak tiba-tiba sih, emang ada sih ya. Ada I Knew It, I Knew You-nya Taylor Swift yang jadi official soundtrack di film Toy Story 5 teman berdua ya. Sepertinya seru ya kalau kita mengadukan ya soundtrack film-film animasi di pagi hari ini. Siapa yang setuju ketik 1? Wah, setuju semua sayangnya ya. Let's go teman berdua, kita ke battle song pagi hari ini ya. Lagu yang dibattlekan di pagi hari ini, kita adukan soundtrack musik teman berdua. Yang pertama ada A Whole New World-nya Zayn Malik sama Xavier Ward dari film

kalau dengar lagu ini kayak rasanya flashback ke tahun 2019 ya. Saat itu aku masih SMA dan film ini booming banget, nge-hype banget sama bro dua. Jadi salah satu film animasi live action

Let me share a whole new world with you teman berdua di pagi hari ini ya. Coming from Aladdin dibatalkan dengan yes, tadi udah sempat ke spill dikit. I knew it, I knew it-nya Taylor Swift dari Toy Story 5.

rilis di tahun ini, bulan ini ya. Baru beberapa minggu teman berdua filmnya juga ya, tapi udah ketis Taylor Swift, I Knew It, I Knew You-nya jadi official soundtrack Taylor Swift 5. Toy Story 5.

0: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
1: Matamu.

0: mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ke cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300 ribu.
1: Wah, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita. Betul.

payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah? Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu

Masih di Sepada 52 barengan sama DJ Majenta. Pukul 8 lebih 33 menit. Ada Tulus tadi dengan Hati-hati di Jalan. Buat kamu yang lagi OTW kemanapun itu, teman berdua ya, selalu hati-hati di jalan ya. Stay safe teman berdua. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Ini sudah ramai banget pagi hari ini. Adakah yang request lagu? Kita coba cek teman berdua ya, karena kalau ada nanti kita bacain ya. Dari oh Catur dulu tadi. Oh tadi Catur ketik 1111. Setuju ya berarti ya. Setuju untuk mengadu soundtrack di pagi hari ini. Thank you brother Catur ya. Dari Aida juga, Jay, mau request dong? Boleh, ngevoting sih, tapi request dulu ya. Boleh, Olivia Rodrigo yang Honeybee. Thanks DJ and good luck for today. Oke, okay, good luck for today too ya. Buat kamu Aida ya, boleh nanti aku cariin lagunya, abis itu aku puterin buat kamu ya. Nomor 2 boleh banget yang mau request lagu, yang mau voting, langsung aja 081327866966. Battle song di pagi hari ini, A Whole New World-nya Zayn Malik featuring sama Zavia, dari film Aladdin teman berdua di

0: lho Bu, mbok bapak diajari to caranya pakai e-banking piye to.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
2: Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja.
1: Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo?

0: kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar itu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabilizer suhunya, sensor suhunya agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, kemana setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang dekat banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo.

Olivia Rodrigo, Honey Bee, teman berdua ya, request dari Aida tadi. Thank you so much ya Aida ya, sudah diputar ya request lagu kamu ya. Lanjut lagi teman berdua, lanjut lagi. Baru aja mau mulai menghitung battle song di pagi hari ini, kita kasih back sound dulu dong. Back soundnya juga dari salah satu soundtrack film teman berdua ya. Married Life, dari back sound soundtracknya film apa?

izinkan aku untuk menyiapkan kertas dan ballpoint dulu teman bro dua ya, untuk mencatat siapakah juara di Battle Song pagi hari ini.

WhatsApp yang pertama teman berdua dari Theodorus Yudhistira. Aku pilih Taylor Swift, bray. I knew it, I knew you. Oke, siap. Thank you ya Yudhistira ya. Theodorus ya. Lanjut lagi teman berdua dari Akbar Scorpio Boy. Aku pilih I knew it, I knew you juga, bray, dari Taylor Swift. Oke, siap. Dari Akbar, lanjut lagi teman berdua dari April. I love Monday kalau holiday. Iya sih teman berdua. Kayaknya semua hari itu jadi enak ya, jadi happy, jadi suka kalau holiday gitu. Every day is holiday. Aku mau vote I knew it, I knew you, bray, dari official soundtracknya Toy Story 5. Oke, siap, thank you, April ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Dita. Aku pilih soundtracknya Aladdin, bray, yang A Whole New World featuring sama Zavia. Oke, boleh, satu poin ya, akhirnya. Poin sementara 3-1 keunggulan buat Taylor Swift teman bro 2 ya. Kita masih lanjut lagi dari Aabil. Selamat pagi, bray. Pagi, bro. A Whole New World dong ya, Zayn Malik featuring Zavia from Aladdin. Ah, oke, okay. Siap. Thank you ya, Aabil ya. Perlahan A Whole New World mulai menyusul nih ya teman berdua ya. Mendekati lah, tipis-tipis lah. Lanjut lagi dari Lea, Pisces Girl. Selamat pagi kak, halo, selamat pagi Lea. Aku pilih I Knew It, I Knew You ya, dari Taylor Swift, soundtracknya Toy Story 5, terima kasih. Oke, thank you so much Lea. Empat dua teman nomor dua ya, masih unggul Taylor Swift. Ini suara apa ya? Kok deder gitu? Dengar nggak sih teman nomor dua? Apakah hanya aku yang terdengar suara ini loh? Kok ada suara Windows cetung-cetung loh ya? Loh, lanjut lagi teman nomor dua dari Unique. Aku pilih A Whole New World, bray, soalnya belum nonton Toy Story. Iya, aku juga belum nonton Toy Story sih teman bro 2. Tapi overall kayaknya rating di Twitter, di X-Deng ya, ini para penonton Toy Story 5 bilang bagus-bagus aja, oke-oke aja gitu. Tapi juga ada yang berpendapat kalau ini, aku sepertinya gak setuju sih teman bro 2 ya. Dan pendapat ini muncul ketika Toy Story 4 ya, Toy Story 4 ini dirilis. Karena banyak fans yang beropini ya, berpendapat Toy Story itu udah mentok di Toy Story 3 aja ya. Perpisahan antara para mainan sama Andy itu udah cukup katanya, jadi gak usah dipanjang-panjangin lagi gitu. Sekarang sama si Bonnie kan, bener gak sih Bonnie kan, bener kan? Ya kayaknya Bonnie itu cocok buat kayak ending yang gak buka cabang baru gitu. Ya udah selesai endingnya, case close di Woody, Buzz dimilikin sama Bonnie. Thank you ya Unique ya. Apakah kamu setuju teman berdua dengan ya, kalau Taylor Swift tuh kan sama-sama TS soalnya. Kalau Toy Story ini teman berdua ya sudah cukup berhenti di Toy Story 3 aja. Kayak udah jadi apa ya, klimaks yang udah kena banget gitu. Karena jujur itu sedih banget sih teman berdua. Karena aku juga punya beberapa mainan kan di rumah. Jadi kayak rasanya tuh mainan yang nemenin kita dari kecil gitu, terus tiba-tiba dikasih ke orang gitu, ya gitu sedih dong ya. Kita kehilangan teman masa kecil, nggak hilang sih ya, cuma ya nggak di rumah kita aja gitu. Lanjut lagi deh ya, dari Ahmad Dwi. Aku pilih A Whole New World, bray, dari Zayn Malik featuring sama Zavia. Oke, siap, thank you ya Ahmad Dwi ya.
4-4 nih teman berdua. Akankah sama poin Battle Song pagi hari ini? Dari Aida tadi yang request lagu Olivia Rodrigo Honeybee ya nih. Voting juga, aku tim A Whole New World J. Oke, siap, thank you Aida ya. Mulai berbalik keunggulan teman berdua ya. Sekarang Zayn Malik memimpin dengan 5 poin, sedangkan Taylor Swift masih dengan 4 poin. Iya, terpaut satu lah ya. Lanjut lagi dari Ariati Titi. Aku voting Taylor Swift, Bray. Oke, siap. Thank you ya Ariati ya. Asik, imbang nih. Lanjut lagi teman berdua dari RBM Family. Thank you ya Ariati by the way ya. Aku pilih ini Bray, I Knew It, I Knew You aja dari Taylor Swift ya, dari soundtracknya Toy Story 5. Oke, siap. Thank you ya, RBM Family ya. Lanjut lagi, teman berdua dari Yoyo di Joglo. Aku pilih Aladdin Bray sambil kirim foto ku beri satu permintaan ya. Ini ya jin di salah satu iklan sigaret nggak sih? Iya kan teman berdua kan. Iya sih, ini ada jinnya kan si siapa sih nama jinnya ini, Jini. Masa semudah itu sih? Siapa nama jin di Aladdin teman berdua yang di ini, yang kalau di film diperankan sama Will Smith ya? Coba kita cari teman berdua. Kok jadi lupa deh. Ingatnya cuma Jafar ya. Jafar ya kan, bener kan, Fajar kan. Jin di Aladdin. Kok di Kalajengking apa nih? Jin di Aladdin. Iya namanya Jin ya. Oh namanya Jin ya. Oh iya namanya emang Jin. Oh iya namanya emang Jin teman berdua ya. Oh iya oke. Ini kayaknya kalau punya sahabat si Jin ini kayaknya semuanya bisa terlalui dengan mudah ya. Enggak lah, masa begitu sih. Buat kamu teman berdua ya, kamu pilih punya teman sahabat gitu, seorang jin ya, kayak jininya di Aladdin ini atau Doraemon. Sama-sama seru deh kayaknya. Thank you ya Yoyo ya. Aku pilih Aladdin ya bro ya. Oke siap. Waduh skornya 6 sama ya teman berdua. Aduh, apakah akan seimbang lagi? Pokoknya di Battle Song di Jemaah Jenta itu kita tidak cari yang menang teman berdua. Kita tidak cari siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita cari seimbang. Please, tolong.

catur. Berhubung saya cogil berayu asik, saya akan memilih I knew you-nya Taylor Swift, official soundtrack Toy Story 5. Oke, siap. Thank you catur. Eh catur, kemarin aku sempat lihat story kamu pakai baju Taylor Swift ya. Beli di mana tuh? Justru keren. Iya kan Taylor Swift kan, bener kan? Kemarin ya yang ada kotak gitu terus ada wajahnya Mbak Taylor Swift. Boleh dong info-info dong. Di mana tuh dapet tuh? Thank you ya, brother ya. Tambah satu poin Taylor Swift sama bro dua. Lanjut lagi terakhir ya teman berdua, langsung kita tutup aja Battle Song di pagi hari ini. Dari Noval di Serengan. Noval, apakah Noval akan jadi game changer di Battle Song pagi hari ini? Pokoknya reminder teman berdua ya, kalau Battle Song sama Nejima Jinta, please kita usahakan bareng-bareng Battle Songnya seri gitu, jangan ada yang menang, jangan ada yang kalah.

Dari novel, aku lebih memilih A Whole New World nya Zayn Malik, bray. Ais. Karena dia keren banget. Ganteng katanya. Oh, oke, siap Nova. Thank you ya. Mantap, bro. Terima kasih ya. Akhirnya teman bro dua. Backsoundmu enak banget. Emang iya Novel. Heartwarming banget. Iya sih, benar-benar. Karena aku karena aku pertama kali denger ini ya, Married Life ini kok menenangkan hati ya ini ya. Kok semakin sejuk gitu loh hati gitu loh. Thank you ya Chatter ya. Novel maksudnya. Thank you Novel ya. Dan voting terakhir dari Novel teman bro dua ya. Memastikan kalau battle song di pagi hari ini skornya seimbang 7-7. Kita beri applause dulu teman berdua di pagi hari ini. Kok sepi ya? Gak ada yang matiin applause nih. Oke, thank you teman berdua ya yang sudah voting di pagi hari ini. Tenang, karena skor pagi ini imbang ya. Sudah dua kali JJ Magenta battle song pagi hari, skornya imbang. Thank you, sangat-sangat happy. Pagi-pagi pasti happy ya. Tenang aja, diputerin semua ya. Tapi karena kemarin aku waktu imbang tuh battle song apa ya? Aduh, aku lupa ya. Karena aku puterin lagu yang di awal aku tulis dulu ya. Karena ada ngirim stiker nih, Novel nih. Karena kemarin aku muterin yang duluan, yang duluan gimana tuh? Yang listnya ada di atas ya, teman berdua ya. Ini aku puterin yang listnya ada di bawah dulu. Karena yang di atas ini A Whole New World, yang di bawah I Knew It I Knew. Jadi aku akan putarkan I Knew It I Knew You-nya Taylor Swift dulu teman berdua ya. Buat kamu dan kemana-mana, masih ada 1 jam terakhir di Jam Magenta menemani kamu teman berdua. Yang mau WhatsApp boleh

0: Mbak.
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Ya apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho, duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Yora lah, tetep timku sing menang.
0: Pilihanku
1: kuwi. Iyalah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak, tapi...
1: Tapi apa?
0: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa, kok sukanya ngeyo ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Baca nih WhatsApp dulu sebelum ke Senang Ngopi di pagi hari ini, teman Pro 2. Ada dari Hendra. Assalamualaikum, saya Hendra. Waalaikumsalam Hendra ya, di Gajahan. Aku request dong Eat Gitaf sama Hindia, Masih Ada Cahaya. Oke, boleh. Selama gak denger deh kayaknya lagu itu ya. Baru-baru rilis loh teman-teman ya. Lagunya buat teman-teman KPSI and crew Mi Gajahan. Cemungut kerjanya. Apa kabar dunia? And hello dunia hari ini. Yes, kita sapa dulu teman-teman dua ya. Kita sapa dunia di pagi hari ini. Selamat pagi dunia, selamat pagi semesta. Semoga selalu diberikan hal-hal yang baik ya, pastinya di hari ini dan di hari-hari seterusnya. Ya pasti sesuatu yang tidak kita sukai itu pasti ada teman berdua ya. Tapi ya kalau bisa takarannya sedikit aja ya. Thank you ya Hendra ya, boleh nanti ditunggu request lagunya, nanti aku puterin buat kamu. Lanjut lagi dari dari Catur tadi ya. Lagu ini Taylor Swift banget ya. Kembali mengeluarkan sisi country-nya dulu. Kangen. Iya, teman berdua ya. Karena di album terbarunya Taylor Swift ya, yang The Life of a Showgirl, kurang country gak sih? Ya tapi tetap bagus ya. It's Taylor Swift, bro. Mau seperti apapun Taylor Swift tetap ya pasti punya warna tersendiri, tapi warna country-nya ini yang kangen banget ya, apalagi love story teman berdua. Romeo take me somewhere I can be alone. Aduh jadi kangen deh, puter kali ya, tapi tadi udah Taylor Swift. Enak yoi, enak banget sih, jujur Taylor Swift country enak banget sih. All the World sih juga All the World sih lead ya teman berdua ya. Thank you so much ya Catur ya, udah masuk di WhatsApp ya. Habis ini seorang ngopi teman berdua, kayaknya temanya kita Indonesia deh. Coba kita cek dulu ya, siapa tahu salah or I kelupaan ya, or I forget it ya. Oke, di pagi hari ini nanti seorang ngopi teman berdua ya. Yes, kita Indonesia di pagi hari ini. Update-update informasi aja teman berdua, buat kamu yang mau WhatsApp boleh, masih dibuka 081327 86.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
1: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
1: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
1: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
1: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
1: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Zona Ngopi teman Pro 2 ya. Kita Indonesia, temanya di pagi hari ini update informasi aja teman Pro 2 ya. Dari salah satu temen ya kali ya, temen atau ya warga negara Indonesia teman Bro 2 ya. Miyu, namanya nih Miyu ya, namanya ini banget ya, kekinian banget gitu. Miyu teman Bro 2 ya, Miyu Anantanaya Pranoto. Dancer cilik teman Bro 2 asal Indonesia yang jadi juara di Future Pace 2026 di Polandia. Di usianya yang baru ya, baru 12 tahun teman berdua ya, ini sukses mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Miyu Anantanaya Pranoto berhasil meraih juara 1 hip hop under 18 dalam ajang Future Pace X OC 2026 yang digelar di Krakow, Polandia. Miyu teman berdua tampil memukau dan mengalahkan peserta dari berbagai negara yang bahkan usianya jauh di atas dirinya. Ini ada cuplikan videonya, tapi aduh karena ini radio jadi gak bisa lihat visualnya teman Pro 2 ya. Ini kayaknya pakai lagu backsoundnya Bruno Mars sih. Ini juga ada footage ya, video waktu Miyu Anantanaya Pranoto diumumkan sebagai jawara teman berdua. Kamu bisa langsung cari ya di Instagram teman berdua. Bisa cek langsung di Instagramnya Miyu ya, @matamiyu ya. Respect, keren banget. Kita beri applause dulu buat Miyu teman berdua yang sudah mengharumkan bangsa negara Indonesia teman Bro 2 ya. Ini juga ada footage potongan-potongan video yang menunjukkan kalau jujur nih Miyu ini keren banget sih. Emang dancer beneran sih teman Bro 2. Kita ucapkan dulu ya teman berdua sekali lagi, karena jujur bangga banget sih teman berdua ya. Dan prestasi ini membuktikan kalau ya usia hanyalah angka ya, ketika bakat, kerja keras dan keberanian bertemu di panggung dunia ya. Dan ya selamat buat Miyu Anantanaya Pranoto, jujur keren banget teman berdua. Kamu searching aja di TikTok, di Instagram juga, Instagramnya ya @matamiyu ya, @matamiyu dan juga @futurepace juga. Ini juga ada Instagram dari ajang ini ya, berarti ini ajang apa ya teman Bro? Ajang internasional ya, perlombaan internasional dance teman Bro 2 ya, Future Pace X OC 2026. Jujur keren banget, kita ucapkan selamat ya. Sekali lagi pokoknya bangga banget teman Bro 2. 12 tahun sudah juara di kancah internasional. Gimana kamu teman berdua 12 tahun ya, lagi sibuk ngapain saat itu? Buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja aku masih nemenin kamu ya. Tolong dijelaskan dengan seksama, emang yang gak kekinian itu yang gimana bre? Yang gak kekinian itu ya Rifki Minov, itu kurang kekinian tuh. Gak bro, bercanda bro Rifki. Siapa lagi ya? Rido. Enggak, itu kekinian semua. Maksudnya tuh gimana ya, Bray? Janganlah diitu-ituin banget. Semuanya kekinian kok. Maksudnya kekinian tuh kayak namanya tuh udah susah gitu loh. Miyu gitu loh. Itu kan udah kayak akulturasi dari apa ya? Dari bahasa-bahasa modern gitu loh. Ya gitulah, Bray. Tolonglah janganlah gitu-gitu ya, Bray ya. Boleh teman Bro yang mau WhatsApp langsung ya 081327866966 di jam terakhir di jam cinta siaran, request juga lagu boleh.

All the Kids Are Depressed sama Bro 2 dari Jeremy Zucker ya. Ini salah satu musisi yang jadi apa ya wishlist ya teman Bro 2 ya. Buat Cici Majenta buat datang ke konsernya. Kapan nih Jeremy Zucker ya? Aduh. Jadi pengen nonton konser deh ya. Bacain WhatsApp lagi dari Catur, pengen diputerin lagunya At My Worst dari Pink Sweet. Aduh. Jadi kangen zaman-zaman TikTok saat itu ya teman Bro 2 ya. Karena lagu ini melekat banget pastinya di pikiran kita teman Bro 2 ya. Apalagi buat yang main TikTok pada saat zaman-zaman COVID ya nih. Kita kasih

Jangan, jangan dong, karena Sherly sudah datang di studio teman berdua ya. Thank you so much buat kamu yang sudah menemani dari tadi pagi sampai sekarang udah mau jam 10 teman berdua. Selamat hari Senin, selamat menikmati minggu-minggu ini dan kedepannya teman berdua ya. Jadi majinta pamit undur diri, it's time to say mics off. Thank you so much, bye-bye, have a great day teman berdua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman berdua film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson teman berdua meraih pendapatan global 911,9 juta US dollar. Dan angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya teman berdua Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Film tentang Freddie Mercury tersebut mengumpulkan pendapatan sekitar 910,9 juta US dollar.
1: Info Pro
0: 2. Teman berdua legenda sepak bola Brasil Ronaldinho dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia Ravenna FC pada usia 46 tahun. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia itu ke lingkungan klub profesional. Meski demikian, teman berdua pihak klub belum memastikan apakah mantan bintang Barcelona dan AC Milan tersebut akan kembali bermain secara kompetitif. Saat ini, peran Ronaldinho disebut lebih difokuskan pada aspek non-teknis dan kegiatan promosi klub.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lawang teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Iya Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, gedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

Malaysia. Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist. 5, 4,

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2, apa kabar? Sehat-sehat ya? Tetap semangat juga buat kamu. Gimana pagi hari ini? Semoga tetap baik, energinya juga baik, dikelilingi hal-hal baik serta orang-orang baik buat kamu ya. Kehadiran Shirley yang ada di udara nemenin kamu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di Santai Siang. Semoga juga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Solo ya. Oke, seperti biasa kita mulai aja perjalanan kita dengan segmen request lagu, yaitu Pro 2 Hitlist hingga nanti jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Kamu pengen diputerin lagunya siapa? Bagi tahu nama musisi dan judul lagu di nomor WhatsApp Pro 2. Yuk tambahin chat-chat di WA Pro 2 biar makin banyak ya dengan lagu-lagu requestan kamu. Nambahin playlist aku juga 081327866966. Oke, teman Pro 2, sekalian kalau kamu juga mau kasih update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu juga boleh, atau mau cerita-cerita boleh banget juga loh ya. Buat kamu yang sudah berjuang dan tetap bertahan sampai saat ini, I appreciate that, teman Pro 2. Dan tetap baik-baik, tetap semangat juga ya. Semoga apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini bisa menjadi suatu hal yang luar biasa suatu saat nanti. Dan segalanya usaha yang kita lakukan insya Allah akan tetap membuahkan hasil apapun itu, meskipun kadang rasanya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita perjuangkan ya. It's okay, teman Pro 2, kamu udah luar biasa banget dari kemarin sampai sekarang. Tetap semangat ya. Aku selalu percaya bahwa doa itu energinya luar biasa sekali ya. So aku punya doa untuk kamu, lagu dari Afif Gilah. Semoga doa ini menjadi doa yang akan terwujud ya buat kamu yang sedang berjuang di sana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Tiba-tiba Hit List.
1: Barusan lagunya dari The Adhika Project, Hilang. Judulnya buat nemenin kamu aja. Langsung ke WhatsApp, aku mau sapa buat teman Pro2 Lara Purnamasari, Kak Shirley. Iya, ada apa? Shirley si Pirili siap nemenin kamu sampai nanti sore. Gimana Lara, mau diputerin lagunya siapa? Judulnya apa? Masih suka sama Tata Janeta Kurbanmu gak? Kalau iya boleh bagi tahu. Atau mau lagu yang lain juga, wah dengan senang hati ya. Aku juga mau sapa dulu buat Bu Lestari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar Pro2 Surakarta, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menemani para pendengar. Pada kesempatan siang ini, Ibu ingin menitipkan satu lagu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasinya dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro2 dimanapun itu berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap, terima kasih Bu Lestari. Semoga juga hari ini menyenangkan, penuh berkah serta kehangatan untuk Bu Lestari sekeluarga ya. Sehat-sehat selalu. Siap, Melawan Restu dari Mahalini Shirley akan hadirkan untuk Bu Lestari spesial. Aku juga mau sapa aja buat Ninda yang masih terus stay tune di Pro 2 FM Solo ya. Ninda di Bandung, Bandung gimana? Pagi menjelang siang hari ini boleh diupdate juga ya. Oke, lagunya Mahalini Melawan Restu siap aku hadirkan buat kamu. Sambil nungguin kamu yang belum request lagu, yuk tambahin playlist aku dengan lagu-lagu yang lagi kamu suka.

Lagunya dari Selena Grace, spesial buat Ninda di Bandung yang request lagu ini. Berjudul Sumpah Mati, dan emang lagu ini lagi kamu suka banget ya. So enjoy the song, sama aku lanjut dengan lagu dari The Weeknd, Cry For Me. Kasih spesial lagu ini buat teman Pro 2 yang udah request, ada Via. Terus lanjut abis The Weeknd, aku mau putar lagunya Ungu, Untukmu Selamanya, spesial buat Dwi dari Solo aja.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Lagunya barusan dari Anggis Devake. Anggis Devake, sorry. Dirimu yang dulu, enak banget sih lagu ini ya. Dimana dirimu yang dahulu. Liriknya buset dah. Lanjut, aku mau sapa aja buat teman Pro 2 Nanda di Joglo yang udah lama banget gak ketemu loh. Bener-bener selama itu, tapi Shirley gak pernah lupa loh. Sipirili. Kak Nanda, apa kabar? Sehat-sehat, bahagia selalu, tetap sukses juga ya dimanapun kamu berada. Dari Kak Nanda, Pro 2 Hitlist, Kak Shirley, aku request sesi potret dong. Kali aja masih bisa diputarkan. Salamnya buat semua aja teman Pro 2, terima kasih. Ih, bisa banget. Belum kok, lagunya belum diputar, jadi langsung aku kasih aja lagunya sesi potret buat nemenin kamu. Lagu yang emang sebagus itu, banyak yang suka juga sama lagu ini. Jadi pas banget deh, kita putar di Pro 2 Hitlist Santai Siang.

0: Harapan adalah tiang yang menyangga dunia. Pliny the Elder.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu. Pro 2 Hitlist.

Barusan lagunya dari Lewis Capaldi, Someone You Loved, salah satu lagu yang aku suka banget karena emang mellow sih, low banget, tapi maknanya bagus sih ya, teman Prodo, menurut aku kayak bagus aja gitu. Kayaknya waktu udah bertahun-tahun yang lalu sih, waktu lagu ini lagi happening banget, terus nggak lama aku coba dengerin secara seksama dan mendalami makna lagunya dan aku suka sekali. Lanjut ya, ini barusan lagunya tuh buat Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizky, yang katanya selamat siang Pro 2 FM, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Buat Mbak Rizky sekeluarga juga ya. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas saja dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Buat yang bertugas, semangat siarannya, jangan lupa makan siang dan sukses terus. Makasih. Makasih juga Mbak Rizky atas support dan doa baiknya yang pasti kembali ke Mbak Rizky ya. Oke, lanjut lagi, ada Catur yang lama tidak bertemu aku dan melupakan aku. Gitu banget ya, gitu banget deh. Shirley si Pirili sudah menunggu-nunggu Catur yang kemarin lagi menikmati akhir pekan. Aku happy banget karena ngelihat kamu bisa menikmati akhir pekan bersama dengan orang tersayang ya, jalan-jalan. Tapi masih sempat buat ngabarin Produ FM Solo. Terima kasih Catur. Oh gitu ya, iya sih bener sih, setuju ya. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Wes, nanti lah di komen sama Catur nih, lama-lama emang Shirley ini harus diem ya kayaknya ya. Ya udah, si Pirili bakal nemenin kamu lagi dengan lagu yang enak. Jujur nih, ada lagu yang menurut saya, ini lagu favorit aku juga. Kenapa? Karena lagu ini begitu menyayat hati banget gitu. Heran deh bener-bener. Dari intronya aja, dari petikan gitarnya aja udah kayak bikin aku gak bisa sih. Siapa toh? Lagunya Drive, Melepasmu.

tidak si Pirili deh. Nggak tahu ya, kalau dengerin lagu menggunakan headphone tuh berasa kayak bener-bener merasuk aja gitu. Sampai pada akhirnya setelah Shirley denger-dengerin, mengingatkan aku sama lagunya Avenged Sevenfold yang Dirga, tapi emang lagu ini dua-duanya tuh kayak nggak bisa sih. Dua lagu, Dirgat sama Melepasmu Drive ini tuh nggak bisa banget gitu rasanya, kayak terlalu menyayat hati. Iya nggak sih? Bagus, bagus gitu loh. Tapi emang mengsedih itu, semang sedih itulah. Favorit laguku yang sedih-sedih ya, Teman Pro 2 itu. Tapi Dirgat bagusnya karena Melepasmu ini punya makna yang bagus juga, mengingatkan juga bahwa kadang itu emang sesuatu tuh harus kita lepaskan dengan ikhlas aja gitu, karena ada sesuatu hal yang memang gak bisa kita terus genggam gitu, dan pada akhirnya belajar untuk ikhlas. Dan kalau konotasinya tentang cinta ya, mencintai dalam diam gitu ya, Teman Pro 2. Oh my god. Terus Dirga juga bagus karena ada doa di situ untuk orang yang jauh di sana gitu ya. Jadi bagus banget aja sih. Dirga, the only thing I ask of you is to hold him when. Nah, karena aku perempuan ya, jadi aku selalu ganti lagunya to hold him not around gitu ya. Gimana sih liriknya? Ya begitulah pokoknya ya. Seenak itu sih. Lanjut ya. Aku mau nemenin kamu aja. Dan mungkin kamu juga dengar samar-samar kalau sekarang sudah saatnya kumandang azan zuhur. Jadi selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi Teman Pro 2 yang menjalankan ya. Sherry Angeli, si Pirili siap hadirkan lagu-lagu enak sampai nanti sore. Masih ada waktu juga, yang mau request lagu silahkan bagi tahu nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966.

0: break my heart.
1: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
2: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
1: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

The Massive Nyaman lagunya, teman Pro 2. Gimana, nyaman gak sih kalau ditemani sama Shirley Angeli Sipirili di hari-hari kamu, entah itu pagi hari di Spada atau santai siang? Coba pengen tahu juga Shirley-nya. Semoga kamu nyaman, happy, enjoy dengerin lagu-lagu yang aku putar. Enjoy juga dengerin suara aku serta segmen-segmen yang akan kita lewati bareng-bareng ya. Masih di Pro 2 Hitlist, segmen request lagu sampai jam 12 bentar lagi ya. Capcus aja, tambahin playlist aku dengan lagu-lagu favorit kamu. Masih suka sama Roll Blade juga dari Nona. Gak tahu sebagus itu sih, teman Pro 2. Dan barusan lihat juga di YouTube tadi waktu aku buka tuh ada versi remix gitu loh. Dia remix terus ada dalam kurung Jebung atau Jebung. Itu apa, aku belum sempat lihat sih, nanti deh ya. Udah enggak di remix aja seenak itu ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan, ikuti irama lagu. Udah siap belum? Ya. Enak ya. Terus di remix, jadi kayak mana itu ya? Aku kepo, nanti deh aku dengerin sendiri aja ya. Ya udah, aku masih punya lagu-lagu enak nemenin kamu. Kali ini ada lagunya Hi-Fi yang aku suka banget ya. Lagu-lagunya Hi-Fi itu emang bagus-bagus. Kali ini ada Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
1: Sipirili. Sekarang kita udah masuk ke segmen Zonasi. Zonasi yang nemenin kamu aja. Masih kita lanjut santai siangnya sampai nanti. Zonasi sampai jam 3 ada informasi seputar kuliner dan UMKM, terus juga info olahraga dan info entertain aku hadirkan buat nemenin kamu sambil lagu-lagu enak yang masih aku putar juga dari Last Child kali ini, Bernafas Tanpamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Oscar winning tears dari Ray. Nemenin kamu aja teman Pro 2. Lagu ini enak banget sih. Ray keren, dia gila sih. Keren banget ya. Suaranya, cara dia nyanyi, gaya khasnya dia best banget sih. Yang Where Is My Husband juga seenak itu toh. Mulai deh, sebentar, ini mulai deh-nya yang mana ya? Udah lupa ya. 1950 tadi ngomong apa sih saya, nyanyi ya? Atau yang mana ya? Jadi lupa. Apa aku dengerin lagunya dulu ya? Sulit banget, yang mana nih mulainya nih? Mulai nyanyi atau mulai ngeselin gitu ya? Si Pirili, kita masuk ke segmen kuliner dan UMKM di Zonasi hari ini, teman Pro 2. Ada rekomendasi makanan apa, minuman apa? Atau kamu pengen bahas sesuatu hal barengan sama aku seputar kuliner dan UMKM? Boleh kasih tahu aja di nomor WhatsApp Pro 2 081-327-866-966. Atau kalau teman Pro 2 juga punya UMKM, boleh banget kamu bagi tahu aku, entah itu di bidang fashion atau kuliner ya juga boleh, ataupun kerajinan itu boleh banget kamu bagi tahu aku, siapa tahu nanti ada waktu untuk kita bisa ngobrol bareng di studio seputar UMKM yang kamu punya, karena Pro 2 FM Solo support UMKM yang ada di Solo Raya ini. Oke, lanjut deh, ada lagunya Tulus terlebih dahulu. Aku belum pamit meskipun judul lagunya pamit ya. Tetap stay tune di sini aja bareng sama si Pirili.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sadis dari Citra Skolastika. Teman Pro 2. Makanan yang lebih sering kamu konsumsi atau kamu pilih, misal kalau lagi jajan juga gitu ya. Biasanya ada pilihan ayam, daging, ikan ya, terus juga lele. Dan masih banyak lagi, ya kan? Bahkan ikan-ikanan juga ada pilihan ikan kakap, ikan nila, ya nggak sih? Iwak kakap apa iwak nila yang paling kamu suka teman pro 2? Aku iwak ayam aja lah. Iwak ayam wes matang. Iwaknya apa? Ayam ternyata. Tapi kalau Shirley lebih sering tetap ya. Kamu mungkin udah hafal aku selalu pilih ayam karena emang aku tim ayam banget. Ayam goreng apalagi, cuman kadang ada juga kayak karena sering banget ayam, kadang juga lagi ada bosen ayamnya, cuman kayaknya sekali dua kali aja dan tergantung sama ayam yang ada di warung-warung gitu sih teman pro 2. Kalau ayamnya oke, biasanya meskipun kayak berasa dari kemarin dari tadi ayam terus deh, tetap aja beli ya. Kalau ayamnya masuk gitu, tapi kalau enggak ya ganti deh, kayaknya ganti yang lain gitu ya, misal lele ya kan. Kalau kamu lebih sering pesen yang mana, bagi tahu Shirley ya, lele, ayam, atau kita singkirin daging aja ya, atau ini ikan, entah itu ikan nila atau kakap. Kayak gitulah teman pro 2. Tapi kalau ngomongin kakap tuh agak-agak jarang juga sih yang dia tuh punya menu ikan kakap bakar atau goreng gitu ya. Biasanya lebih ke nila sih. Coba bagi tahu aku. Kalau disuruh milih lele apa nila? Ayam. Aku jujur jarang pilih nila ya. Aku lebih seneng lelenya aja deh. Tapi kadang-kadang juga nggak pengen dua-duanya, soalnya aku lebih suka ayam aja. Tapi kalau kamu yang mana, bagi tahu please, karena aku kepo sih. Kamu tuh lebih sering makan lele, ikan, atau ayam ya. Ikannya ikan nila dan semacamnya gitu deh. Di nomor WhatsApp ya, 081.

0: Mbak?
1: Iya, Mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya, Mas. Ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan? Yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetap bakal kalah kui. Portugal lo. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuwi.
1: Alah, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya, mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu, mbak. Tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku, roti bakarnya gosong, mbak.
1: Iya.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta? Sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang?

Hilang tanpa kabar, lagunya dari Langit Sore masih nemenin kamu di Zonasi, Zona Siang. Teman Pro 2, kalau ikan lele versus ikan nila, ini adalah dua lauk yang emang punya manfaat yang baik buat kesehatan kita ya. Karena tinggi protein, ada kalsiumnya juga, bahkan ada vitamin D. Dan ada yang mengandung kalori juga ya. Kalau kamu lagi nyari kalori, meskipun ada juga orang yang defisit kalori ya, teman Pro 2. Jadi bisa disesuaikan aja sama kebutuhan kamu sih, cuman sama-sama memiliki manfaat juga gitu ya. Terus dengan adanya berbagai nutrisi yang terkandung dalam ikan nila versus ikan lele, ini bisa jadi pilihan untuk kamu sih, dan juga gambaran ketika kamu lagi dihadapkan kebingungan buat mau milih menunya ya, mau lauknya pakai ikan nila atau ikan lele sebenarnya, karena sama-sama enak aja sih. Bahkan sederhanan, lele, nila goreng, nasi anget, lalapan, sambal gitu aja udah nikmat ya teman Pro 2. Nah, kalau dilihat dari protein, ikan nila itu punya protein yang lebih banyak dibanding dengan ikan lele. Dan ternyata ikan lele itu punya lemak yang lebih tinggi juga dibandingkan sama ikan nila. Kalau dari protein nih ya, mengutip dari foodstruck.com, protein dari ikan lele itu 18,44 gram, sedangkan ikan nila 26,15 gram. Jadi lumayan ya, selisihnya tuh lumayan banget. Sedangkan kalau dari lemak, ini juga lumayan ya. Lemak pada ikan nila itu 2,65 gram, sedangkan lemak pada ikan lele 7,19 gram. Oke. Dan ikan nila punya kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan ikan lele ya. Ikan nila itu sekitar, yaitu tadi 26,2 gram protein, sedangkan ikan lele 18,4 gram. Bahkan ternyata ikan nila juga mengandung lebih banyak asam amino esensial seperti lisin, histidin, dan juga fenilalanin gitu ya, yang emang ini bagus buat kesehatan tubuh. Nah, ikan lele kandungan lemaknya tuh hampir 3 kali lebih tinggi dibandingkan sama nila. Ikan lele ini punya lemak tak jenuh dan lemak jenuh juga ya. Sedangkan ikan nila, dia tuh punya sumber asam lemak omega 6 yang memang bagus gitu. Ternyata lele itu juga ada kadar kolesterol 9 mg lah, lebih tinggi dibandingkan ikan nila gitu. Tapi memang ikan nila dan ikan lele ini diklasifikasikan sebagai makanan yang rendah kalori gitu, teman Pro 2. Nah, karena kandungan lemaknya yang lebih tinggi dari ikan lele ini ya, itu memberikan kalori yang lebih banyak dibandingkan ikan nila. Kalau ikan lele itu punya 144 kalori per 100 gram ya, sedangkan ikan nila 128 kalori. Soalnya emang ada loh teman aku gitu ya, yang benar-benar setiap apa yang dia minum dan dia makan itu dihitung kalorinya. Aku udah pusing duluan itu ya, kalau harus hitung kalorinya dan aku harus mengkonsumsi sekian kalori gitu. Cuman kalau dari mineralnya gitu ya, ini ikan nila emang lebih unggul sih. Dia menyediakan lebih banyak mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, bahkan juga zat besi. Kita bahas lebih lanjut, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Tapi jangan salah ya teman Pro 2, lele itu juga nggak kalah sama ayam dan juga sapi loh ya. Siapa yang suka ayam? Ya aku lah. Manfaat lele itu juga banyak karena dia rendah merkuri ya, jadi aman untuk dikonsumsi. Terus juga dia mengandung protein yang jelas. Omega 6-nya pun juga ada ya. Terus vitamin B12 dan juga zat besi. Gitu deh. Jadi pengen goreng ayam tambah lele ya nggak sih? Bahkan kalau apa ya, dibandingkan dengan ayam dan lele, nggak kalah gitu proteinnya. Kurang lebih sama. Jadi dalam 100 gram, entah itu dari lele, ayam maupun daging, rata-rata itu proteinnya sama sekitar 19 gram teman Pro 2. Begitu dengan harga yang berbeda ya pastinya. Gitulah. So, kalau kamu masak lele atau makan lele, sukanya apa? Mangut lele, abon lele, lele kemangi juga enak, pecel lele. Nugget lele juga ada, bahkan lele asam manis. Emang banyak sih olah-olahan ikan ya. Yang bisa kita konsumsi, bahkan nila juga bisa dimasak beraneka olahan ya, digoreng tok juga enak ya, mangut nila enak juga ya, lele pun ya banyak ya. Jadi monggo silakan kalau teman Pro 2 mau masak ikan, mau pilih ikan lele atau ikan nila kakap, yang jelas sih sama-sama punya manfaat buat badan kita, mengandung nutrisi yang baik, yang cukup juga buat dikonsumsi sehari-hari. Yang jelas pastiin gak berlebihan dan tetap diimbangi dengan konsumsi yang lain.

Zonasi-zonasi yang masih nemenin kamu. Programnya santai siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Gimana? Yuk kita update-nya informasi seputar olahraga terlebih dahulu ya. Baru nanti info-info seputar entertain. Nah, info terupdate olahraga dari Piala Dunia 2026 ya. Mengutip dari rri.co.id, ada Tanjung Verde yang sukses menahan imbang Uruguay dengan skor 22 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium. Hari ini tadi, teman Pro 2. Ini menjadi kejutan kedua sih buat squad yang sebelumnya mampu mencuri satu poin dari tim favorit Spanyol. Yes, iya loh, beneran deh, sekeren itu berarti ya. Ada Kevin Pina yang membuka skor untuk Tanjung Verde lewat tendangan bebas pada menit ke-21. Gol yang membuat pendukung negara pulau di Afrika itu semakin bersemangat juga, teman Pro 2. Iyalah, tapi Uruguay bisa membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Ya, jadi ini ada Tanjung Verde versus Uruguay gitu. Tapi Tanjung Verde lagi-lagi lebih unggul dibanding lawannya. Ada sundulan dari Maxi Araujo pada menit ke-44 yang sukses menyamakan skor, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada menit ke-45 plus 6 ya, teman Pro 2. Terus di babak kedua itu pertandingan juga semakin panas sebenarnya. Jadi banyak tembakan jarak jauh yang memang cukup berbahaya gitu lah. Tapi pada akhirnya skornya imbang 2-2 gitu. Uruguay itu sempat diserang terus sih sama Tanjung Verde, tapi bisa menghalau bola ya masuk ke gawangnya Uruguay. Begitu deh, teman Pro 2. Bahkan Tanjung Verde emang, kalau ngomongin peluang ya, peluangnya sebenarnya banyak tuh untuk dia punya skor lebih banyak dibanding dengan Uruguay gitu. Wow. Setelah ini Uruguay berarti mengoleksi total 2 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara grup H. Sedangkan Tanjung Verde menyusul tepat di bawahnya karena perbedaan jumlah gol dalam 2 pertandingan meski punya poin yang sama gitu. Nah, kalau kamu kepo ya sama pertandingan, jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 ataupun hasilnya, skornya, kamu bisa cek terus di website rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Zonasi, Zona Siang masih dengan informasi olahraga. Ada pelatih Persija Jakarta yaitu Sintayong yang melihat peluang unik bagi Korea Selatan di grup A Piala Dunia 2026. Karena menurut Sintayong, STY, posisi klasemen bisa mempengaruhi keuntungan negara Korea Selatan, di mana negara kelahirannya Sintayong ya, untuk fase berikutnya nanti. Jadi itu mempengaruhi keuntungan dari Korea Selatan gitulah untuk klasemen sementara ini. Mantan pelatih timnas Indonesia itu juga mengatakan kalau Korea menjadi juara grup itu belum tentu merupakan skenario terbaik. Jadi sebaliknya, Sintayong malah menegaskan berada di posisi kedua grup itu ya justru akan memberikan keuntungan buat Korea Selatan di Piala Dunia 2026.

Sedangkan sebagai runner-up grup, tim Taeguk Warriors akan melanjutkan pertandingan di Los Angeles, Amerika Serikat ya. Dan menurut STY, Sintayong, hal ini akan memberikan dampak non teknis yang besar gitu. Wow, STY ini benar-benar ya, dia sudah menganalisis gitu ya untuk Korea Selatan di Piala Dunia tahun ini. Karena Sintayong menilai keberadaan diaspora itu bisa menciptakan atmosfer yang berbeda. Dukungan itu juga bisa memberi keuntungan psikologis buat para pemain lah, begitulah ya, teman Pro 2. Dan menurut Sintayong juga faktor atmosfer itu bisa menjadi modal tambahan sih, karena situasi itu bisa membantu tim menjaga kepercayaan diri. Tapi iya, bener sih ya, teman Pro 2. Kemarin Timnas Korea Selatan harus menerima kekalahan 0-1 dari Meksiko ya di matchday kedua penyisihan grup di Piala Dunia 2026. Begitu. Ya, dengan hasil itu akhirnya menempatkan pasukan Taeguk Warrior atau Timnas Korea Selatan di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Hasil dari sekali menang dan sekali kalah ya. Sedangkan Meksiko dia punya 6 poin, dia di puncak klasemen. Wah, Meksiko, karena aku lagi nontonin telenovela jadi aku pengen ke Meksiko gitu ya. Nah, dengan grup A ini di tempat ketiga ada Republik Ceko dan di posisi selanjutnya ada Afrika Selatan ya di klasemen akhir grup gitulah teman Pro 2. Yang emang kedua tim ini, Republik Ceko dan Afrika Selatan, sama-sama baru mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Info selengkapnya boleh kamu baca melalui rri.co.id.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Love Me Like You Do dari Ellie Goulding, Teman Pro 2. Gimana? Siang hari ini sudah makan atau belum? Aku pastiin udah ya, asupan tetap diamankan karena kayaknya lagi banyak yang rasa nggak enak badan gitu ya. Makanya biar stamina, biar daya tahan tubuh tetap terjaga, biar nanti nggak drop ya, biar tidak gampang terinfeksi juga karena sekitar kita mungkin lagi ada yang batuk dan lain sebagainya gitu ya. Makanya harus tetap asupan diamankan, istirahat yang cukup juga ya Teman Pro 2. Info terupdate aja dari salah satu pemain bola favorit saya, yaitu Mohamed Salah ya, pemain bintang Liverpool ini, yang dia menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir ya. Mantap ya, mantul. Karena dia mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Pertandingan Mesir versus Selandia Baru itu terjadi di laga kedua grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place hari ini tadi Teman Pro 2. Dan penampilan Salah nih, bukan penampilan yang salah, tapi penampilannya Mohamed Salah dalam pertandingan versus Selandia Baru itu bukan sekedar laga biasa juga gitu ya, karena dia resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen yang besar. Bahkan Salah tuh sekarang sudah mencatatkan 29 kali penampilannya sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Dan catatan itu membuat dia melampaui dua legenda Mesir, yaitu Ahmed Hassan dan juga Essam El Hadary, yang memang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Wow, ya rekor itu semakin mengukuhkan posisinya Mohamed Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir. Bahkan sejak menjalani debut internasionalnya, Mohamed Salah ini terus menjadi kebanggaan lah buat Mesir gitu ya di panggung dunia. Gak hanya Salah sih sebenarnya yang mencatatkan sejarah dalam ajang Piala Dunia 2026. Cuman yang jelas, timnas Mesir juga menorehkan capaian penting dalam perjalanan sepak bola Afrika. Karena menurut Statsfoot, Mesir tuh sekarang menjadi negara Afrika dengan jumlah pertandingan terbanyak kedua di turnamen besar dunia. Ya, Teman Pro 2 sudah memainkan 127 pertandingan di Piala Dunia dan Piala Afrika. Meski memang masih kalah dari Nigeria ya, yang memimpin daftar dengan 132 pertandingan, terpaut 5 pertandingan aja ya. Dan kalau nama-nama besar ya yang dari Mesir dan Afrika emang banyak juga sih. Cuman Mohamed Salah akhirnya dia wah makin top banget dengan rekor legendarisnya dia gitu ya. Bahkan mengalahkan sang legenda Ahmed Hassan dan juga Essam El Hadary. Congrats Mohamed Salah, si sayap yang sayapnya tuh nggak tahu sih. Dia kalau lari cepet banget dah, perasaan dah gimana gitu ya. Perasaan sayapnya tuh pakai sayap apa gitu ya, burung apa gitu, secepat itu dia kalau lari. Cuman ya berarti aku nggak salah ya jagoin Mohamed Salah sebagai salah satu pemain bola favorit aku selain Cristiano Ronaldo.

Berharap pada Timur dari Salsa Bill, jujur emang Salma tuh karya-karyanya bagus-bagus ya. Kalau kamu mungkin belum pernah dengar lagunya Salma yang judulnya Sesal, itu enak banget juga. Coba kamu dengerin deh. Aku udah pernah kok putar lagunya yang judulnya Sesal. Enak. Ya udah makan siang, udah lebih terang lagi. Pikirannya, hatinya, matanya juga, atau malah ngantuk teman Pro 2. Tapi emang sih berasa redup-redup gimana gitu ya. Sehat-sehat buat kamu, sehat-sehat juga deh buat keluarga, buat kita. Pokoknya semangat ya. Semangat, tapi kalau lagi gak semangat gak apa-apa sih. Gak boleh dipaksain juga ya. Tapi harus tetap bangkit habis itu. Tetap positif juga ya. Oke, aku lanjut aja. Abis ini mau kasih update buat kamu dengan informasi entertain. Stay tune di Prodo FM Solo. Siapa tahu kalau kamu juga punya info terupdate seputar film, musik, ataupun yang lainnya. Boleh banget di nomor WhatsApp Pro 2 081327866966 sekalian. Kalau kamu juga mungkin mau request lagu atau mau cerita-cerita sama aku, boleh banget.

Putuskan apa yang akan kau lakukan. Dengan demikian, kau akan dapat melibatkan dirimu sepenuhnya. Dan dengan demikian juga, kau tak akan merasakan beban apapun. Orison Swartmarden. Kutamu.

Temuan Pro 2 hari ini tuh diperingati sebagai hari hutan hujan sedunia ya. Dan emang hari ini juga diperingati sebagai hari ulang tahun Jakarta gitu. Wow. Ya, tapi kalau kita bahas seputar hari hutan hujan sedunia ya, yang punya tujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi. Karena hari hutan hujan sedunia ini ternyata pertama kali ada itu di tahun 2017 sama diprakarsai oleh Rainforest Partnership gitulah, di mana peringatan ini tuh menekankan bahwa hutan hujan itu menjadi salah satu solusi paling efektif dan hemat biaya dalam mitigasi perubahan iklim. Ya, apalagi kalau kita tahu ya perubahan iklim saat ini belakangan ini tuh bener-bener ekstrim banget gitu. Makanya lewat momentum ini berbagai organisasi dan komunitas di seluruh dunia berkolaborasi gitulah dalam mengembangkan strategi perlindungan dan restorasi hutan secara menyeluruh gitu. Karena hutan hujan ini kan emang punya ini ya peran penting, peran yang sangat vital bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Bahkan hutan hujan juga dikenal memiliki ekosistem yang relatif stabil dan kecil kemungkinan mengalami kebakaran dibandingkan jenis hutan lainnya. Wow. Kalau Indonesia sih menjadi salah satu negara ya dengan kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia. Keren gak? Masya Allah. Persebarannya itu ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, bahkan sampai Papua. Yuk kita jaga bareng-bareng hutan hujan yang kita miliki.

Hari Hutan Hujan Sedunia atau World Rainforest Day ya, Temang Pro 2 yang memang pertama kali dicetuskan tahun 2017. Kenapa sih hutan hujan itu sangat penting banget? Ya iyalah, karena menyerap miliaran ton karbon dioksida untuk melawan perubahan iklim. Lagi-lagi untuk itu Temang Pro 2, bahkan menjadi rumah keanekaragaman hayati ya, karena menjadi habitat bagi lebih dari separuh spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Gak cuman itu, ini loh yang kayak lagi-lagi tuh diingatkan terima kasih terhadap makhluk hidup yang lain, ada flora fauna yang berperan besar dalam hidup saya gitu ya, karena sumber oksigen juga. Dimana dengan adanya hutan hujan ini, mereka tuh menghasilkan sekitar 20% oksigen yang kita hirup setiap harinya. Dan kalau itu sampai akhirnya minim banget, aduh, kita bisa jadi gimana gitu ya hidupnya ya, ya kan? Bahkan hutan hujan ini juga sebagai penyedia air bersih karena mengatur siklus air global dan menjaga ketersediaan air bersih. Terus juga menjadi asal dari 1/4 bahan aktif obat-obatan modern. Gitulah Temang Pro 2. Cuman emang ancaman utamanya tuh ya ada deforestasi ya, penebangan liar untuk industri kayu. Sedih banget deh. Terus juga alih fungsi lahan, jadi pembukaan hutan untuk perkebunan skala besar dan peternakan gitu. Sama ancamannya tuh ada kebakaran hutan akibat cuaca ekstrim dan pembakaran yang disengaja. Sebel deh kalau ada kayak gini ya, pembakaran disengaja tuh kayak, ya ampun, itu berarti membakar apa yang dibutuhkan sendiri gitu loh, sama diri kita sendiri manusia ini gitu loh. Dan cara mengambil tindakannya adalah mengurangi konsumsi penggunaan kertas dan juga tisu secara harian. Nah ini yang masih jadi PR buat aku sih, karena aku itu suka menulis dan aku juga tisu itu masih penting juga gitu buat aku ya Temang Pro 2. Makanya kan kalau zaman dulu itu ada sapu tangan ya, sapu tangan yang harum baunya. Enak banget ya lagu itu ya. Ya gak sih, terus juga sekarang tuh paperless ya untuk berbagai kerjaan juga. Cuman aku tuh ini masih jadi PR ya, karena penggunaan kertas dan tisu tuh aku masih sering pakai lah Temang Pro 2 penggunaannya. Terus juga pilih produk yang berkelanjutan, beli produk dengan sertifikasi ramah lingkungan seperti logo FSC gitu ya. Bahkan juga mendukung konservasi, entah itu donasi atau suarakan kampanye pelestarian hutan di media sosial. Begitu deh. Wah, ini jadi pengingat buat aku banget sih, serta menjadi momen refleksi karena Hari Hutan Hujan Sedunia ini menjadi peringatan yang penting karena mengingatkan aku untuk tetap menjaga lingkungan sekitar aku, sesama makhluk hidup, apalagi hutan hujan yang ini tuh sangat penting banget bagi kehidupan di bumi ini, ya kan? Terima kasih sudah menjaga aku, hutan hujan. Semoga aku juga bisa menjaga kamu dengan versiku yang mungkin aku hanya bisa berawal dari hal-hal yang kecil dan sangat sederhana sekali. Terima kasih sudah menghidupi aku hingga saat ini.

0: Ya.
1: Teman Pro 2 kemarin itu ada Hari Musik Dunia ya. Jadi Google Doodle itu memamerkan desain bernuansa dangdut dalam perayaan Hari Musik Dunia hari Minggu kemarin, 21 Juni ya. Ilustrasi doodle itu menjadi karya desainer Ardira Putra ya. Perayaan Hari Musik Dunia itu juga ikut dimeriahkan mesin pencari Google ya. Di mana Google Indonesia itu mengambil tema musik dangdut dengan menggandeng desainer Ardira Putra. Musik dangdut ini divisualkan dengan alat musik gendang, keyboard, seruling, ada tamborin juga. Bahkan ditambah sama gambar truk, mic, dan lampu gitu yang berkilau, teman Pro 2. Country Marketing Manager Google Indonesia, Muril Makarim juga berkata kalau minat masyarakat terhadap musik dangdut itu ya di platform digital apalagi itu terbilang positif. Bahkan data Google Search, dada lagi, pengen makan ayam ini ya. Data Google Search ini menunjukkan pencarian genre popdut meningkat 30%. Popdut, pop dangdut ini ya. Kemudian genre disco dangdut itu naik 20% loh. Selain itu, kata kunci terkait atmosfer hiburan seperti dangdut cafe itu naik 90% dari konser dangdut yang naik 30%. Oh, bahkan gak hanya itu ya, masyarakat itu semakin aktif mencari referensi ekspresi dan gerakan gitu ya. Sampai adanya pencarian penyanyi goyang dombret dan lirik lagu Inul Daratista yang meningkat sampai lebih dari 100%. Wow, gimana sih goyang dombret itu lagunya, aku jadi lupa deh. Goyang dombret, goyang dombret gitu kan, aku masih ingat. Aduh, mantap sih, keren-keren ya. Banyak talenta baru di industri musik juga yang bisa mengeksplorasi kreativitas mereka menggunakan teknologi digital dan juga media sosial. Keren banget, wow. Ya udah, barusan jadi info terakhir dari Sherly Angeli, si Pirili yang nemenin kamu di Santai Siang hari ini. Nanti abis ini ada informasi seputar Solo dan sekitarnya di Plat AD dalam Sore Ceria, hingga nanti juga jam 7 malam Sore Cerianya barengan sama Detik Desva Fitra dan juga Atika Raharja. Sherly Angeli harus turun mengudara. Terima kasih banyak dan maaf-maaf ya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov.

0: Ferry, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Ada fakta menarik dari BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada. Meski baru dibuka tahun 2007, BMO Field sudah memiliki pengalaman menggelar turnamen dunia. Stadion ini menjadi tuan rumah 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007, termasuk semifinal dan partai final. Selain itu, venue ini juga pernah digunakan untuk Piala Dunia U20 Putri 2014. Gak cuma itu, tapi juga Piala Emas CONCACAF 2015, serta Piala Emas CONCACAF 2020. Rekam jejak ini menjadi alasan kuat FIFA mempercayakan BMO Field sebagai salah satu venue Piala Dunia 2026.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Sama Rifki Minov, sekarang di plat AD. AD-nya Kabupaten Wonogiri, teman Pro 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Wonogiri mulai membangun sistem informasi internal yang terintegrasi sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan. Langkah itu diawali melalui rapat bertajuk Pengelolaan Sistem Informasi Internal Organisasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri Tahap 1 di Ruang Demokrasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Rapat yang diikuti pimpinan dan jajaran sekretariat itu difokuskan pada penataan pengelolaan data serta dokumentasi kelembagaan agar lebih aman, terintegrasi, dan mampu mendukung kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu maupun pemilihan pada masa mendatang. Teman Pro 2, Antonius Joko Wuryanto, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri, bilang, pengelolaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kata Joko, dokumentasi yang tertata akan memudahkan koordinasi, evaluasi, penyusunan laporan, hingga pengambilan kebijakan organisasi. Karena itu, seluruh data dan dokumen kelembagaan perlu disimpan dalam satu sistem yang terpusat. Dalam rapat itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan atau SDMOD Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Mayaris Kusdi, memaparkan pentingnya sistem informasi sebagai sarana menjaga memori kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas organisasi. Mayaris Kusdi bilang, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah dokumen pendukung kegiatan yang masih tersebar di akun penyimpanan pribadi pegawai, sehingga berpotensi menyulitkan pencarian data maupun menimbulkan risiko hilangnya informasi. Jadi teman Pro 2, diperlukan standar pengelolaan data yang mencakup mekanisme pengumpulan dokumen, pengarsipan digital, klasifikasi berkas, hingga pengaturan hak akses pengguna. Dalam kegiatan rapat itu juga ada sesi diskusinya teman Pro 2. Peserta rapat merumuskan sejumlah langkah awal pengembangan sistem informasi internal, mulai dari pembentukan pusat data kelembagaan, penguatan budaya dokumentasi, standarisasi administrasi, hingga pemanfaatan platform digital. Di saat menutup kegiatan, Antonius Joko Wuryanto, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri berharap, hasil rapat tidak berhenti pada pembahasan, tetapi segera diterapkan dalam aktivitas organisasi sehari-hari teman Pro 2.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sherly, stop!
0: Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Rifki Minov punya informasi dari Klaten. Plat AD sekarang Kabupaten Klaten, teman Pro 2. Festival kebudayaan yang ditandai dengan kirap gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah.

Kegiatan yang digelar di lapangan desa setempat ini merupakan bagian dari tradisi bersih desa yang dikemas dalam tajuk Bumi Sangkara 2026. Gelar budaya itu diawali dengan kirab belasan gunung berisi hasil bumi, seperti sayuran dan buah-buahan, lalu diarak berjalan kaki mengelilingi desa. Kirab ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Perawatan, Sabik Muhammad, serta Camat Jogonalan, Murdoko, lalu diikuti oleh perangkat desa, para ketua RW dan RT, hingga masyarakat umum. Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Merti Desa Bumi Sangkara Desa Perawatan, Ragil, bilang kalau kirab gunungan ini merupakan rangkaian dari acara Merti Desa tahun 2026. Kegiatan itu, teman Pro2, digelar sebagai wujud syukur atas hasil pertanian di desa setempat yang melimpah. Kegiatan ini diikuti oleh 13 RW yang ada di Desa Perawatan. Masing-masing RW berpartisipasi dengan membawa gunungan hasil bumi beserta rombongan pengiringnya. Ada salah seorang tokoh masyarakat setempat berinisial A, teman Pro2, yang menyatakan dukungannya terhadap acara ini sebagai upaya melestarikan kebudayaan lokal. Selain itu, kegiatan Merti Desa ini menjadi ajang silaturahmi yang efektif untuk menjaga kerukunan warga. Bentuk nyata pun semakin terasa dengan dukungan masyarakat yang terlihat dari antusiasme setiap RW yang bergotong royong membuat gunungan sendiri. Dan dari seluruh rangkaian festival kebudayaan itu, teman Pro2, momen rebutan gunungan menjadi daya tarik utama dan paling menyita perhatian. Belasan gunungan hasil bumi itu pun ludes dalam sekejap menjadi rebutan para pengunjung yang hadir. Sebelumnya, teman Pro2, sebagai pembuka rangkaian Bumi Sangkara 2026 di Klaten, pihak panitia juga telah menggelar doa bersama lintas iman yang dilaksanakan di Balai Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Lanjut Plat AD, sama Rifki Minov di sini. AD-nya sekarang Kota Solo atau Surakarta, Tepan Pro 2. Menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang sales promotion girl atau SPG yang viral di media sosial di salah satu tempat perbelanjaan di Kota Solo, Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, Astrid Widayani, turun tangan mengawal kasus itu. Dia langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak. Bersama jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB, serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA, Astrid Widayani mendatangi Polresta untuk bertemu dengan penyidik, korban, serta kuasa hukum. Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, Astrid Widayani bilang bahwa dirinya ingin memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Secara tegas, Teman Pro 2, orang nomor 2 di Kota Solo atau Surakarta ini bilang bahwa tidak boleh ada korban yang menghadapi dampak kekerasan seksual seorang diri. Katanya, pemerintah kota melalui perangkat daerah akan memberikan layanan pendampingan psikologis serta bantuan pemulihan bagi korban. Selain mengawal kasus hukum, Astrid Widayani juga menyoroti korban yang kehilangan pekerjaan setelah kasus itu mencuat ke publik. Dirinya berjanji akan memberikan fasilitas pencarian kerja melalui rumah siap kerja agar korban bisa punya kesempatan untuk melanjutkan aktivitas. Pemerintah Kota Solo atau Surakarta terus menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas. Setiap bentuk kekerasan seksual harus ditindak tegas, serta korban berhak mendapatkan perlindungan. Diinformasikan sebelumnya Teman Pro 2, kasus dugaan pelecehan seksual itu menimpa seorang perempuan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai sales promotion girl atau SPG, dan peristiwa itu terekam kamera pengawas di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Solo atau Surakarta.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD, AD-nya sekarang Karang Anyar, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal akuntabilitas tata kelola anggaran daerah di tingkat regional. Karanganyar secara resmi berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Torehan membanggakan yang diumumkan di pertengahan tahun 2026 ini sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah Kabupaten Karanganyar yang sukses mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut. Dan prosesi penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP itu dilangsungkan secara khidmat di Aula Kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Teman Pro 2, Bupati Karanganyar Robert Kristanto hadir langsung menerima dokumen LHP itu bersama Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar. Prosesi penyerahan ini juga turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kepala Badan Keuangan Daerah Karanganyar, serta Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar. Robert Kristanto selaku Bupati Karanganyar menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian yang berhasil dipertahankan secara konsisten ini. Pemkab Karanganyar menilai predikat ini merupakan buah komitmen kolektif seluruh jajaran aparatur sipil negara dalam mengelola uang rakyat secara transparan. Robert Kristanto menegaskan predikat WTP ini harus berdampak linier terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Karanganyar. Setiap rupiah anggaran yang dikelola oleh jajaran pemerintah daerah wajib dikonversi menjadi program pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendongkrak mutu pelayanan publik. Di sisi lain, teman Pro 2, proses audit yang dilakukan oleh tim auditor negara berjalan sangat ketat dengan mengacu pada regulasi baku yang berlaku secara nasional. Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Kemudian terdapat 4 aspek utama yang menjadi indikator mutlak dalam menentukan penilaian akhir atas laporan keuangan pemerintah daerah. Keempat aspek itu, teman Pro 2, meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi. Pada momentum penyerahan LHP kali ini, BPK Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hanya menyerahkan dokumen laporan kepada perwakilan dari Bumi Intan Pari semata. Institusi pemeriksa keuangan negara itu turut menyerahkan LHP secara kolektif kepada 32 pemerintah kabupaten dan kota lain di wilayah Jawa Tengah yang seluruhnya tercatat sukses menyapu bersih opini WTP. Capaian historis 12 kali WTP berturut-turut ini, teman Pro 2, diharapkan menjadi pemacu motivasi bagi segenap jajaran birokrasi di Pemkab Karanganyar untuk tidak kendor dalam menjaga integritas. Tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel akan terus diperkuat demi memastikan pengelolaan anggaran daerah benar-benar berwujud pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Netflix akhirnya merilis first look serial live action Scooby-Doo Origins yang menampilkan kemunculan perdana Scooby-Doo. Dalam klip singkat tersebut, Scooby terlihat berlari sebelum melompat ke pelukan Shaggy yang diperankan Tanner Hagen sekaligus menjadi penampilan resmi pertamanya sejak proyek ini diumumkan. Serial ini Teman Pro 2 mengisahkan awal terbentuknya Mystery Inc. saat Shaggy dan Daphne terlibat misteri seputar anak anjing yang diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural di sebuah perkemahan musim panas. Mereka kemudian bekerja sama dengan Velma dan Freddy untuk mengungkap kasus tersebut. Dibintangi Tanner Hagen, McKenna Grace, Abby Ryder-Ferguson, dan Maxwell Jenkins, serial ini diproduksi oleh Warner Bros. Television untuk Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan pameran seni rupa Panoramika Uruguay Exhibition Art di Galeri Nasional Indonesia sebagai bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay. Menurutnya, pameran ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat sejarah, budaya, dan kehidupan kontemporer Uruguay melalui karya seni yang ditampilkan. Fadli juga menegaskan Teman Pro 2 bahwa seni merupakan bahasa universal yang mampu membangun dialog serta mempererat hubungan budaya antar negara. Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, menyebut pameran tersebut sebagai momentum penting untuk memperkenalkan budaya Uruguay sekaligus memperkuat hubungan masyarakat kedua negara. Pameran yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 28 Juni 2026 ini menghadirkan karya dua seniman Uruguay, yaitu Luis Fabini dan Manuel Rodriguez. Selain menjadi ajang pertukaran budaya, pameran ini juga mencerminkan semakin kuatnya posisi seni kontemporer Indonesia di kancah internasional.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2.
2: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Minta pakai barang bekas pemanas suprika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
5: Selamat sore teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Surakarta ya. Pastinya di sore ceria bareng Detik, Desva, dan Atika nantinya. Tapi sebelum itu kita awali dengan pantau info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore Kak, dengan siapa ini penyiar?
5: Siap di sini dengan...
6: Bagus.
5: Oke, di sini rekan Desva. Di sana? Sorry?
6: Bagus Kak.
5: Bagus.
6: Iya.
5: Oke, siap rekan Bagus, silakan informasinya.
6: Ya, mas sore Kak Dewa. Selamat sore untuk pendengar Pro 2 di sore hari ini. Untuk pantauan lalu lintas di sore hari ini terpantau di ruangan Cisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Terpantau di Simpang Ring Road. Terpantau ramai lancar maupun di Jayawijaya maupun Jalan Meron Ahmadi. Dan kita saya Mojosongo, Takuban Perahu, Sumpah Pemuda terpantau juga terpantau lalin ramai lancar. Simpang Benengan juga ramai lancar. Palang Jogo, Kompang, baik dari Jalan Abdi Sumarmo, Kopda, maupun Mangkusarkoro juga ramai lancar. Mujahidin, maupun dari Lesen Suprato, maupun Abdi Sumarmo dari Barat maupun Timur juga ramai lancar. Dan kita besar di Simpang Kodran, pintu masuk sisi barat, sisi utara, terpantau untuk yang masuk ke Kota Surakarta dari Esitol maupun Tugumboto, Karanganyar juga terpantau ramai lancar, maupun Jalan Pakel, maupun yang mau keluar juga ramai lancar. Dengan Kak, jadi yang bisa kita sampaikan di sore hari ini, terpantau untuk lalin masih ramai lancar untuk dilalui untuk nanti kepulangan pekerja-pekerja baik dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib lalu lintas cermin budaya Nyawang Solo. Selamat sore.
5: Baik, selamat sore. Terima kasih rekan Bagus terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
4: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Jo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya.
2: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus,
3: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
0: ...105,5 Pro FM Solo.
1: Selamat terbaik kamu.
0: Yeay.
1: Yeay, kita jumpa lagi.
0: Welcome back to our segment Zona Detik.
1: Zona Detik, teman Pro 2. Selamat hari Senin juga ya buat kamu untuk mengawali aktivitas hari... ya, rutinitas hari-hari seperti biasanya lagi, teman Pro 2. Setelah kemarin weekend. Sabtu Minggu.
0: Gimana liburan kemana? Weekend kamu, teman Pro 2, kemana aja, ngapain aja? Kemarin, gimana kabarnya? Kita lama gak ketemu, jujur.
1: Iya bro.
0: Kira dari Jumat ya
1: iya,
0: gak
1: bro.
0: Ketemu.
1: Iya dari Jumat udah ketemu. Gimana sih?
0: Sabtu ya?
1: Sabtu Minggu
0: kita gak berjumpa.
1: Iya, Anda balik Jogja.
0: Betul.
1: Iya kan? Gimana Jogja?
0: Rame, macet, rame. Tapi happy. Karena aku berjumpa dengan
1: keluarga.
0: Keluarga, teman.
1: Terus mantan pacar.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa. Gimana,
0: aku
1: gimana,
0: ketemu
1: gimana?
0: Sama teman-temanku seru banget sih.
1: Seru.
0: Okay. Recharge aja. Walaupun capek juga. Ya, karena kita kayak main terus tuh capek juga kan. Tapi seru. Jadi kayak sekarang baterainya full.
1: Kalau aku kemarin ini sih, karena di hari Sabtunya seperti yang sudah
0: iya ya. Kamu tugas
1: ada,
0: ya.
1: Ada kegiatan, ada acara kemarin Kapolda Cup ya.
0: MLBB gitu ya.
1: MLBB di The Calma di Teman Pro 2. Jadi aku ya udah standby aja di sana.
0: Seru.
1: Seru, rame banget.
0: Wow.
1: Ah, kamu sih enggak ikut sih.
0: Iya sih, aku kayak agak FOMO juga sih sebenarnya lihatnya, tapi
1: seru padahal.
0: Iya ya, tapi seru. Aku senang juga sih.
1: Iya, terus minggunya ya udah family time aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya benar. Tapi jujur capek sih.
0: Kenapa? Tapi gimana? Kenapa setiap weekend kamu ke Karanganyar ya, Des?
1: Iya juga ya.
0: Sampai aku tuh kan cerita sama
1: karena
0: kan
1: rumahku Karanganyar ya.
0: Maksudnya Karanganyar sana.
1: Oh pas. Kota.
0: Iya. Mm-hmm. Aku temanku kan nanya kayak Disa kemana kok nggak nyusulin gitu kan?
1: Terus?
0: Deswa.
1: Oke.
0: Deswa kemana kok nggak main juga ke Jogja gitu? Terus habis itu. Aku bilang, iya lagi kumpul sama keluarganya. Terus si temanku bilang gini, jangan bilang ke Tawang Mangu lagi gitu kan. Iya, demi apa sih? Itu berarti udah 3 minggu
1: gitu.
0: Loh.
1: Emang iya, aku baru sadar sih jujur.
0: Iya,
1: serius deh. Tapi memang ya yang terdekat sih situ ya.
0: Iya sih.
1: Dan
0: tapi iya
1: nyari
0: sih.
1: Nyari apa ya, suasana vibes-nya
0: fresh
1: iya
0: gitu ya,
1: bener hawanya dan lain sebagainya ya di situ aja
0: ya
1: yang paling dekat kali
0: ya. Bener.
1: Iya ya,
0: ya seru
1: gitulah.
0: Ya weekend tuh
1: yang penting kita bisa kumpul sama keluarga.
0: Betul.
1: Entah dimanapun teman Pro 2 ya, buat kamu juga ya mungkin bisa ceritain juga kemarin kegiatan atau aktivitas kamu di saat hari Sabtu atau Minggu kemana nih teman Pro 2 ya. Oke, kita sapa-sapa dulu kali ya. Di Sore Ceria ini ada yang udah masuk dan tadi dilanjut. Yang mana ya ini ya?
0: Dari Zulia Des, jam 3.
1: Ini dulu. Ini tadi katanya sempet sinyal radio Pro 2 ini kecil atau sampai hilang ya? Atau kemesek
0: tadi,
1: ya?
0: Tadi gimana? Waktu aku di jalan kermesek.
1: Kremes ayam kali ya, ayam kremes ya.
0: Kremesak.
1: Kremesak.
0: Terus habis itu.
1: Iya, kremesak deh. Kremesak deh. Oke. Oke, oke, oke.
0: Aku tanya lah ke grup penyiar kita kan.
1: Iya.
0: Terestrial lagi error ya. Jadi konklusinya adalah memang lagi sinyalnya lagi kurang stabil ya teman Pro 2 karena juga sempat beberapa kali pemadaman ya di Indonesia ini. Jadi mungkin juga ngaruh ya sama sinyal radio kita.
1: Bener.
0: Sorry banget buat kamu yang dengerinnya via terestrial ya. Kalau emang agak error, dengerinnya lewat streaming aja kan.
1: Streaming
0: gitu.
1: Atau RRI digital bisa teman Pro 2 ya. Kamu download aja di Play Store atau App Store biar nanti sinyalnya tuh aman gitu. Dan ini teman Pro 2 tuh dari Pacitan katanya. Nggak nyampe sama Pacitan.

0: Ya, boleh
1: RRI
0: RRI
1: Digital
0: Digital
1: ya,
0: ya nanti
1: download
0: ya.
1: ada di App
0: Aman
1: Store
0: aja.
1: maupun Play Store.
0: Yes, terus lanjut lagi dari Zulia. Ini request lagu, requestnya Remuk, Angie Carvalho.
1: Lagi ya.
0: Seperti biasa, dari Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja, semangat selalu siarannya.
1: Thank
0: Dengernya
1: you.
0: Via RRI Digital. Oke, okay. Thank you.
1: Ya.
0: Nanti aku puterin ya. Lanjut lagi dari siapa Tika?
1: Lanjut dari Kak Yoram Rinaldo, Jakarta Timur. Mau request lagunya Unity, Restu Waktu.
0: Oke, coba nanti aku cari ya.
1: Yes, kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Khusus buat Pak Elhiskia Kosiem yang tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih, God bless you, God bless you juga.
0: God bless you tuh buat kamu Yoram Rinaldo ya. Oke.
1: Ada juga dari Kaninda. Katanya request lagu Fajar Nur, Jangan Datang Saat Kesepian ya, Despatika.
0: Oke, Jangan Datang Saat Kesepian tuh. Dikasih tahu tuh,
1: jangan datang, iya lagi.
0: Ya kan, jangan datang saat kesepian.
1: Iya.
0: Rame-rame.
1: Harus jadi rame. Karena serem.
0: Yaudah, teman ya. Berdua ya. Nanti kita seperti biasanya nemenin kamu sampai jam 7 malam kurang lebih ya. Buat kamu yang pengen absen mau request lagu, boleh di WhatsApp kita aja. Di mana?
1: Di 081-327-866-966.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik, Thomas. Lawang teh, gula, es. Lah, yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok, nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon, wes.
0: Yo, Mbak. Mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui, Mas.
0: Yo wes, ini yo, Mbak.
1: Walah, gedimen duite. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini, Mas. 2.000-annya 2 lembar ada.
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah, Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Lanjut lagi teman Produa.
2: Zona Detik. Kita zonanya bakal bahas ya, zonanya Deso dan Tika ya. Dan Atika, sorry. Biasanya marah guys.
1: Kenapa sih Des?
2: Biasanya marah kalau gak pengen, apa? Kalau disebutnya Tika doang, harusnya
1: Atika. Aku marahnya
2: Atika
1: sama kamu doang sih sebenarnya.
2: Oh gitu? Kalau yang lain nyebutnya Tika gak marah ya?
1: Enggak.
2: Oke, baiklah, sama Atika ya teman Produa. Dan kita bakal bahas di sini terkait ada yang namanya Nona.
1: Nona Ria
2: bisa. Bukan, ini Nona beneran Nona.
1: No, oh iya.
2: No sama Na.
1: Oh, No sama Na.
2: No sama Na. No spasi Na.
1: Jalan-jalan dengan cepet tuh reda ke kiri kanan.
2: Oh my god. Oh my god. Ya, tau gak, kemarin Sabtu ya. Uh-huh. Kemarin Sabtu ya. Sama lagi kayak si Cecil tuh.
1: Iya.
2: Sama lagu ini tuh gitu-gitu.
1: Masa?
2: Terus, iya. Aduh, pusing deh ya.
1: I'm from Indonesia.
2: Tapi biasanya cewek gitu ya. Kalau ada yang viral tuh langsung di ini terngiang-ngiang terus gitu.
1: Roll the plate. Roll the plate. Aku pengen lihat dulu ya this lyric roller plate. Itu sebenarnya gimana sih?
2: Udah siap belum?
1: Iya kan, kayak udahlah kepo ya gitu loh. Aduh. Roller plate.
2: Oke, okay, roller blade. Rollerblade,
1: yeah. Oh ini lo, ring a ding ding like a gamelan. Itu menurut aku kayak satisfying gitu loh, sumpah. Ring a ding ding like a gamelan, and then a big thing then. Itu yang bisa cuma Nona doang sih.
2: Mana ngerap kan ya?
1: Kamu Des, yang ini Des. Ring a ding ding like a gamelan. Yang ini
2: doang.
1: Sekali aja.
2: Ring a ding ding like a gamelan.
1: Oh, versi ngebass gitu ya, ring a ding dingnya.
2: Iya.
1: Iya, iya. But anyway, teman Produa, Nona ya, ternyata rilis lagu lagi tapi
2: sama.
1: Lagunya sama Rollerblade, cuman versi remixnya bareng Jebung.
2: Jebung.
1: Jebung
2: okay.
1: Ini salah satu TikTokers yang dulu viral banget saat-saat COVID, Des.
2: Oh gitu.
1: Ya, dulu dia waktu COVID tuh benar-benar up banget karena dia kan kayak dia tuh penyanyi, tapi kocak gitu loh, konten-kontennya tuh lucu gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terus gimana tuh?
1: Ya, jadi ini ya teman Pro 2, ya ada bahasa Inggrisnya segala ya. Oke. Okay. Jadi Nona baru aja ngerilis versi remix dari single hits mereka yaitu Rollerblade dengan menggandeng Jebung teman Pro 2 sebagai teman duetnya ya.
2: Iya. Yeah.
1: Terus teman Pro 2 awalnya nih ya ternyata ya Des ya. Awalnya tuh berawal dari Open First Challenge Des. Jadi kayak challenge gitu loh yang diadakan sama si Nona ini. Iya, okay. Dan ternyata challenge ini tuh ngajak para pendengar buat ikutan ngisi bagian first mereka itu. Berarti kalau bagian first tuh yang mana ya guys ya?
2: Iya juga ya.
1: Berarti yang udah siap belum atau yang mungkin awal ya. Nah terus habis itu katanya nih ya teman Pro 2 ya, dari sekian banyak peserta, versi milik Jebung ini justru jadi salah satu yang paling ramai dibahas dan viral di internet juga.
2: Dan di versi terbaru ini teman Pro 2, Jebung ini hadir dengan tambahan first rapnya itu yang bikin Rollerblade ini kerasa beda dan lebih fresh dari versi originalnya.
1: Oke.
2: Okay. Rasanya kayak ngedenger lagu yang sama, ya emang lagunya sama, tapi dengan energi yang beda gitu loh.
1: Oh iya. Iya, keren ya berarti ya.
2: Dan kolaborasi ini juga datang di momen ketika Jebung ini lagi aktif, makin aktif buat ngeksplorasi musik rap dan hip hop lewat rilisan terbarunya gitu.
1: Oh gitu. Makanya that's why ya Des ya. Kolaborasi mereka tuh dinilai banyak orang. Katanya tuh ini tuh natural banget gitu loh, kayak kalau diduetin tuh oke juga loh ternyata gitu ya Des.
2: Bagus ternyata, cocok gitu ya. Oke. Dan FYI, saking meledaknya, saking ngeboomnya lagu ini teman Pro 2, sekarang Nona udah punya lebih dari 2,1 juta pendengar ya di Spotify. Sementara Rollerblade ini berhasil ngumpulin jutaan stream sejak pertama kali dirilis.
1: Coba kita dengerin.
2: Jadi,
1: gak sih?
2: Udah siap belum?
1: Iya bener. Yesnya belum.
2: Aduh, aku tapi jadi ketularan ya.
1: Menurut aku ya yang paling nagih. Tapi kan ada orang yang kayak di bagian udah siap belum, jalan-jalan gitu. Tapi menurut aku versi aku yang nagih tuh yang itu ring ding ding like gamelan itu sih. Karena vokalnya bagus banget loh, itu yang namanya siapa ya, teman Pro 2 ada yang tahu nggak sih? Dia yang nyanyi yang ini.
2: Oke.
1: Cakep banget vokalnya jujur. Coba kita dengerin kali.
2: Awalan gitu ya.
1: Iya.
2: Ring ding ding.
1: Bisa kan ini?
2: Bisa sih.

0: Oke.
1: Okay. Wow, keren ya teman Pro 2 ya. Bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Ya udahlah, aku udah penasaran juga ya, Des ya. Sebenarnya gimana sih rollerblade tapi versi bareng Jebung itu teman Pro 2? Kalau penasaran?
0: Siap belum?
1: Udah siap belum?

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Lanjut lagi.
1: Yo, ada dancer berusia 12 tahun, teman pro 2 namanya Miu.
0: Hah? Kok gitu
1: Miu,
0: sih?
1: Miu, Miu, Miu.
0: Itu
1: Miu.
0: Kayak brand tau.
1: Brand apa ya?
0: High-end brand gitu.
1: Emang iya? Ada. Maksudnya
0: Miu,
1: brand...
0: Miu 2.
1: Oh. Oh itu ya. Brand ini ya, yang itu brand apa sih?
0: Kacamata, tas.
1: Oh gitu. Oke, okay. Ini kita malah ngomongin brand ya. Enggak,
0: ini
1: MIYU, MIYU ya, YOU lagi. Miu.
0: Miu.
1: Ini kembali harumkan nama Indonesia usai juarai kompetisi dance International Future Pace 2026 2026 di Polandia ya, teman pro.
0: Wow.
1: Nih, buat kamu yang tahu, Miu ini sempat viral juga ya, mm-hmm. waktu itu karena dengan usianya yang masih tergolong
0: muda,
1: muda sekali, mm-hmm. tapi dia bisa dance hingga internasional.
0: Keren sih, masih lihat 12 kamu, tahun ya.
1: Tuh, dia menjiwai kan? Tuh,
0: yeah.
1: Kita ada videonya ya, tapi
0: betul.
1: Tidak bisa dilihat oleh teman pro 2.
0: Yes.
1: Kok bisa gitu ya?
0: Iya sih, emang kayak udah pro banget sih dia.
1: Bener. Nah, dancer muda berusia 12 tahun ini kembali bikin bangga setelah berhasil keluar sebagai juara di ajang Street Dance International Future Pace X, apa itu? OC 2026. Yui. Yang digelar di Krakow, Polandia, teman pro 2, di pekan lalu ya. Dan kabar kemenangan ini diumumkan langsung oleh Future Pace-nya sendiri di usia yang baru 12 tahun ya, teman-teman berdua. Mm-hmm. Miu ini sukses jadi yang terbaik di kategori Hip Hop U18. Jadi sebuah battle one on one yang okay. mempertemukan dancer muda dari berbagai negara,
0: oh.
1: termasuk Indonesia, yaitu adalah Miu ya.
0: Miu ya.
1: Ini mewakili Indonesia gitu.
0: Mm-mm.
1: Nah, yang bikin keren ya, teman pro 2. Jadi di babak final, mm-hmm. ini Miu harus berhadapan dengan dancer yang sebelumnya tuh menyandang gelar juara Red Bull Dance
0: Buset.
1: Your Style Austria 2025 ya.
0: Lawannya itu.
1: Lawannya
0: berarti...
1: itu ternyata Buset. Ya. Dan dia menang.
0: Tetap jadi pemenang
1: ya,
0: Riz, ya.
1: Menang si Miu-nya.
0: Miu ya.
1: Bener.
0: Tapi dari gerakannya tuh udah kayak keren banget jujur. Tuh.
1: Tuh.
0: Menghayati banget, teman-teman dulu gak bisa nonton
1: iya
0: ya.
1: Iya sih, tapi mungkin bagi yang ngerti
0: udah,
1: ya.
0: Iya, Miu. Karena ini udah viral ya teman-teman dulu. Mungkin kamu bisa tonton ya, Dance Miu gitu. Dan ternyata memang bagus banget sih gerakan pergerakan. Dia menjiwai pakai
1: iya.
0: ekspresi juga
1: iya,
0: loh teman-teman dulu. Dan ternyata teman pro 2 ini bukan kali pertama Miu mencuri perhatian dunia. Karena sebelumnya Miu tuh juga sempat tampil bersama motif kru dalam program World of Street Woman Fighter di Korea Selatan.
1: Ah,
0: udah sampai Korea juga, Des.
1: Iya, bener.
0: Gak heran
1: makanya.
0: Ya.
1: Bangga sih
0: bangga
1: Indonesia
0: banget.
1: Punya Miu ya.
0: Betul.
1: Yang mungkin ini kalau tuh dia lawannya yang yeah. anak besar lagi bukan ya dewasa ya sorry
0: udah
1: ya dewasa,
0: dewasa. Atau remaja kali ya
1: iya memang
0: dia winner-nya loh dan yeah. lawannya tadi second place teman pro 2
1: yes benar-benar.
0: Wow keren banget ya emang sekarang tuh anak muda ya Des ya dengan bakat dia gitu kan mengasah bakat dia di usia muda dan berani tampil hingga kancah internasional tuh menurut aku luar biasa. Banget kerennya teman pro 2
1: tapi kamu suka ngedance gak? Atau nari gitu
0: enggak.
1: Okay.
0: Tapi waktu SD aku ikut ekstrakurikuler tari dan pernah dapat award tari.
1: Wow, luar tapi biasa.
0: Nggak jangan kayak gitu deh. Tapi aku tuh malu.
1: Oh kenapa?
0: Karena nggak tahu kurang suka nari. Dulu aku nari ini lagunya ada kayak celecaya, caya, caya, caya. Jujur itu lagunya.
1: Ini dulu ini Norman Kamaru
0: iya,
1: ya.
0: Itu.
1: Norman Kamaru caya.
0: Iyo itu.
1: Oh gitu ya.
0: Sama,
1: itu kamu nari ini beneran gerakannya
0: iya,
1: kayak gitu.
0: Iya, beneran
1: yang Norman
0: tapi bareng-bareng
1: tuh.
0: Ya. Waktu pentas gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Ya, terus habis itu ada juga nari lagu putih-putih melati. Tahu enggak? Merekawangi
1: oh, okay.
0: mencuru bumi itu.
1: Nah, ini slow, ini slow
0: ya,
1: nari. Kalau tadi juga termasuk nari ya yang ini calecaya.
0: Nari sih kan dance.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Calecaya itu ya.
0: Ya udah nanti kamu ngedance ya,
1: aduh.
0: Aku videoin.
1: Iya iya benar-benar.
0: Kalau kamu gimana? Suka ngedance?
1: Aku nggak ngedance tuh nggak suka sih. Aku kaku badannya. Tapi
0: kan
1: dulu aku pernah.
0: Ada yang
1: oh iya ada yang kaki ya, kayak robot gitu ya. Mungkin cocok sih aku yang
0: coba
1: itu ya.
0: Coba kamu yang
1: gini, oke. Okay. Yeah, yeah. Wes, gokil.
0: Tapi kamu suka ngedance gak sih?
1: Enggak.
0: Sukanya apa?
1: Sukanya enggak juga, maaf ya. Sukanya ini.
0: Oke. Okay.
1: Muterin lagu-lagu aja.
0: Iya sih. Ya kan memang tugasnya, Kak. Tapi sebenarnya hobi kamu apa sih, Des?
1: Hobi
0: kan kalau
1: dulu,
0: si Miu kan dance.
1: Hobi apa ya? Tenang aja sih.
0: Hah?
1: Hobi tenang
0: sih.
1: Enggak, dulu basket. Okay. Tapi karena sekarang udah jarang basket.
0: Uh-uh.
1: Ya lebih ke membaca saja.
0: Baca. Wow.
1: Iya, suka membaca.
0: Buku apa tuh?
1: Bukan buku,
0: kamu?
1: Bukan buku.
0: Apa siapa?
1: Sosmed.
0: Oh, sama baca saldo ya, Kak.
1: Ya, kadang kan di sosmed gitu kan ada info-info gitu. Nah, aku suka baca
0: info saldo.
1: Gitu. Bukan info saldo, info-info yang di sosmed gitu.
0: Iya, iya lagi kamu.
1: Iya,
0: kamu benar-benar kayak
1: iya kan?
0: Dibaca banget, ngerti enggak? Dan itu kamu bacanya tuh bersuara.
1: Iya, iya.
0: Bukan yang ngebatin.
1: Iya. Karena aku enggak suka ngebatin. Itu enggak
0: iya
1: boleh ngebatin.
0: Kayak kamu kalau biasa kan kalau aku sendiri ya,
1: iya,
0: scroll ya udah baca, ya udah baca dalam hati. Kalau Deswa enggak, Deswa kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi kayak gitu
1: ya masa. Ya?
0: Iya. Terus aku kayak, ah serius amat. Emang info apa sih? Malah kadang tuh ya teman pro 2 aku sempat ngegapin dia. Enggak yang aneh-aneh. Tapi
1: no,
0: ngegapin dia lagi kayak baca info ada kecelakaan atau ada kayak pencurian
1: ada,
0: gitu loh.
1: Wow.
0: Itu kamu guys, ah serius
1: pokoknya
0: banget dia
1: bacanya. Info yang hot gitu, aku suka sih baca-baca aja gitu. Kali,
0: oh,
1: kamu
0: iya
1: kan
0: sih
1: ya nyanyi ya udah pasti ya.
0: Iya, aku lebih suka nyanyi daripada
1: memang penyanyi ya, tapi gokil sih, keren. Oke,
0: okay. Okay. Gimana teman pro 2, kamu ada yang suka nari juga? Kayak Miu ngedance juga? Atau hobi kamu apa sih teman pro 2, spill dong bareng detik nanti di batik ya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Masih di sore ceria ya.
0: Yes,
3: dan pastinya
0: pasti
3: bareng sama Deswa
0: and Atika juga di sini.
3: Yo, dan ada satu lagi ini.
0: Ya, nama siapa?
3: Namanya siapa
0: Punch.
3: Ya?
0: Punch.
3: Oh, ya. Punch ya?
0: Iya.
3: Ini boneka monyet teman Pro 2 di
0: si
3: sini.
0: Punya si Shirley.
3: Tapi langsung punya Pro 2 sekarang.
0: Punch
3: Shirley, benar. Hai. Lucu banget sih kalau ngomongin Punch ya. Tapi by the way Punch sekarang gimana ya? Punch.
0: Semoga Punch semakin besar ya.
3: Ya pastinya semakin besar dong.
0: Maksudnya tumbuh kembangnya baik.
3: Amin.
0: Banyak orang yang sayang sama Punch.
3: Di ini ya kayaknya, di Jepang ya.
0: Jepang
3: kan?
0: Betul.
3: Oke, udah lama tidak mendengar kabarnya Punch.
0: Iya
3: mungkin
0: sih,
3: nanti
0: bener.
3: Kita kabar-kabaran lagi.
0: Nanti kita WhatsApp si Punch ya, teman Pro 2.
3: Oke.
0: Oke, kita bacain WhatsApp dulu ya, Desi.
3: Yo.
0: Dari Kak Reina.
3: Dari Kak Reina.
0: Reina. Okay. Hai Kak, katanya.
3: Hai.
0: Sore ceria ya ini.
3: Yoi, sore ceria.
0: Katanya,
3: dong.
0: Ya, katanya gini, Kak, aku biasanya dengerinnya di sepeda sih karena sambil masak buat sarapan anak-anak.
3: Oke. Okay,
0: sekarang lagi longgar dengerin Detik.
3: Woi. Oke, pantas ya. Ini kayaknya Reina juga baru masuk di sore ceria.
0: Iya
3: ya.
0: Nih, benar-benar.
3: Sebelumnya
0: benar,
3: ya. Oke, mungkin mau diputerin lagu apa Reina nanti?
0: Iya, katanya request lagu, Des.
3: Oh iya, request lagu.
0: Ya, request lagu yang enak-enak aja, Kak, tapi Indo ya, soalnya lagu barat jarang dengerin.
3: Oke, Indo.
0: Indo barat kita puterin, tenang aja.
3: Apa ya yang akhir-akhir ini
0: apa
3: lagi ngebum tuh?
0: Lagi enak.
3: Apa lainnya apa? Ada enggak sih? Ada nih teman Pro 2
0: apa ya teman Pro 2? Boleh kali kasih tahu ya? Lagu yang lagi enak didengar sore-sore itu apa sih? Manusia Bodoh.
3: Manusia Bodoh.
0: Gimana, Des? Dahulu.
3: Enggak usah. Jangan. Enggak usah. Yang lain.
0: Boleh enggak?
3: Yang lain. Enggak usah, jangan diputar di sini. No.
0: Tapi kita nyanyi. Gimana sih refnya Manusia Bodoh? Refnya gimana? Liriknya aja deh,
3: Coba cek aja di ini, di Google ya.
0: Manusia Bodoh.
3: Kenapa tiba-tiba
0: lagu favorit Desva, teman-teman?
3: Enggak sih sebenarnya.
0: Kamu kenapa sih tiba-tiba nyanyi itu? Kamu takut kejadian lagi?
3: Enggak, sebenarnya kayak lagunya enak aja sih sebenarnya.
0: Oh,
3: ya
0: gitu.
3: Itu enak-enak aja gitu loh.
0: Iya sih, lagu zaman kayak, dulu gitu loh, ngerti enggak?
3: Bener.
0: Mau deh, kalau enggak pasto tanya hati enak banget.
3: Okay. Boleh,
0: atau
3: boleh,
0: aku
3: boleh.
0: Pasti kembali enak juga.
3: Ah itu sedih tuh.
0: Iya kan?
3: Itu jujur ya, kalau galau dulu aku ini dengerin lah itu lagunya.
0: Lagunya pasto. Yang apa? Aku Pasti Kembali.
3: Atau tanya ini ya.
0: Tanya hati boleh
3: tanya
0: sih.
3: Tanya AI ya.
0: Tanya lo maksud

0: kembali. Glendis mencoba bertahan sekuat nadi.
1: Oke, tanya hati. Aku masih kembali ya, hati-hati di jalan.
0: Kenapa sih kamu suka lagu ini? Kemarin dia tiba-tiba itu teman produk.
1: Iya, udah.
0: Tiba-tiba ini nyanyi gak manusia usah, bodoh juga.
1: Iya.
0: Kenapa sih?
1: Lagi pengen aja sih sebenarnya.
0: Ke relapse gitu. Apa?
1: Enggak apa-apa.
0: Tapi emang ya lagu-lagu galau zaman dulu tuh kayak enak banget gitu kayak.
1: Apa? Dulu kamu lagu galau sukanya lagu apa?
0: Tanya hati.
1: Oh, tanya hati.
0: Iya. Pas tuh tanya hati aku suka banget.
1: Okay.
0: Sedih.
1: Oke, nanti aku puterin ya. Aku pasti kembali.
0: Iya, enggak apa-apa juga. Dulu yang waktu aku SMA itu yang lagi rame banget tuh ini loh.
1: Yang apa ya?
0: Apa ya? Dulu di cover, sering di cover gitu sama Tami Aulia.
1: Oh.
0: Apa deh?
1: Aku pernah sih dulu

0: Oke.
1: Gitu. Kenal
0: emang,
1: aku.
0: Emang yang itu ya. Dulu apa ya, selain Tam itu banyak sih cover-cover
1: iya,
0: lagu.
1: Iya, semua lagu sama ini. Apa sih Des yang cintai aku jangan, tapi bukan jangan cintai aku apa adanya ya.
0: Oh.
1: Tahu pokoknya itu, ya kan? Bener-bener. Itu juga galau banget. Zaman-zaman bahala lah ya, teman-teman.
0: Zaman bahala ya. Mm-mm. Tapi enggak apa-apa, lagu-lagu dulu tuh juga
1: enak-enak.
0: Sekarang enak, apalagi yeah, buat menggalau tuh. Iya, kenapa dulu lagu-lagu itu
1: sakit banget
0: tuh,
1: tau gak? Ya kan, kayak emak nyus gitu loh. Oh. Terus Virgon yang Surat Cinta untuk Starla, gitu-gitulah.
0: Okay,
1: aduh, jadi nostalgia enak. Ya teman Produa.
0: Oke, gitu. Gak apa-apa, sore ceria menggalau dikit teman Produa ya. Dan seperti biasanya, setelah ini kita masuk ke segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: ngomongin nostalgia teman-teman.
1: Iya,
0: iya kan? Karena tadi kita sempat nostalgia song ya Desi.
1: Song, lagu-lagu nostalgia yang Pasto.
0: Oh Pasto,
1: Pasto itu Aku Pasti Kembali.
0: Betul, salah satu anthem lagu galau zaman tahun
1: dulu.
0: Berapa ya?
1: 2000
0: berapa ya?
1: Waktu 16. Itu SMP kali ya?
0: SMP, SMA lah teman produk kalau kita kalo, ya.
1: Iya, kalau kita teman produk. Kalau kamu enggak tahu ya. Itu lagu-lagu gitu. Galau. Yang
0: galau.
1: Sebenarnya masih enak buat menggalau di zaman sekarang sih.
0: Iya benar. Ya. Lagunya masih bagus-bagus ya,
1: masih
0: gitu.
1: Masih oke loh. Tapi kita juga kepo ya teman produk ngomongin lagu galau. Kita juga pengen tahu lagu galau apa? Bukan, lagu nostalgia lah ya lebih tepatnya ya.
0: Yes.
1: Yang galau boleh atau apapun ya teman produk. Yang mungkin masih kamu dengerin sampai sekarang atau yang kamu ingat deh dulu dengerinnya. Nostalgia lagu apa gitu teman
0: Pro 2. Kepo ya.
1: Kepo dong.
0: Langsung aja teman Pro 2 karena tadi kita sudah kirimin ke teman Pro 2 ya Des ya. Jadi sekarang udah ada feedback-feedback nih dari teman Pro 2 nih. Ada dari Kateo, katanya lagu yang bikin nostalgia versi Kateo tuh Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Sepanjang
1: biar kenapa kamunya sih, Des,
0: kenapa sih, Tik? Ini kan nyanyi, nyanyi, men.
1: Ya udah kan nyanyi gini tuh.
0: Sepanjang jalan kenangan. Ini juga enak sih. Dulu juga sempet dibikin untuk iklan ya.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Iklan apa?
0: Iklan apa sih waktu itu? Ada lah, lupa sih.
1: Oh, jujur aku lupa.
0: Sepanjang jalan kelangan.
1: Tapi ada ya?
0: Kelangan lagi. Kenangan.
1: Yang penting ini sering buat jokes sih, jujur. Jalan apa? Yeah.
0: Jalan kenangan gitu kan. Kenangan sama siapa? Sama
1: mantan. Gitu. Aduh.
0: Ini oke.
1: Iya sih, bener sih kata Yo. Ini salah satu lagu yang nostalgia ya. Lanjut dari KRBM Family katanya, apa ya, seingatku sih dari GNR, Don't Cry.
0: Don't Cry?
1: Jujur belum pernah denger deh kayaknya.
0: Oke.
1: Don't Cry-nya GNR. Oke, nanti coba kita dengerin ya KRBM Family ya. Kayak gimana sih lagunya dan kenapa bisa nostalgia gitu ya.
0: Yoi.
1: Lanjut dari Kak April katanya, kalau aku kenangan terindah by Samson. Iya sih, kenangan terindah. Iya bener-bener.
0: Samson,
1: Betawi.
0: Kenangan terindah. Oke. Ini karena ada nanti aku sekalian puterin ya.
1: Oke. Thank you Kak April udah join detik di batik. Ada dari Kak Iki Dias nih, Des. Dari Kak Iki Dias, malam batik detik. Kalau Iki ditanya lagu jadul tuh enggak lain enggak bukan itu lagunya Obi Mesak, judulnya Kisah Kasih di Sekolah. Iya,
0: sangat
1: benar.
0: Jadul sekali.
1: Kisah kasih di sekolah. Iya lagi ini
0: dengan si dia.
1: Iya, yang mantannya banyak di sekolah.
0: Kenapa enggak ada ya?
1: Tapi kenapa gak ya ada. Kalau pas sekolah tuh mantannya banyak, Des?
0: Kalau
1: karena
0: sekolah,
1: cinta monyet ya.
0: Kenapa dinamain cinta monyet?
1: Karena
0: Oke, kita coba cari di situ bisa enggak? Kenapa
1: sih?
0: Pengen cari tahu aja sebenarnya cinta monyet tuh kenapa dan yang namanya cinta monyet ya teman bro dua. Apakah monyet itu cintanya? Apakah monyet tuh cintanya tuh nggak awet?
1: Nih, cinta monyet adalah perasaan cinta atau ketertarikan romantis yang bersifat sementara dan biasanya muncul pada masa remaja anak-anak.
0: Okay.
1: Tapi kenapa disebut cinta monyet?
0: Kenapa
1: gitu
0: monyet?
1: Ya?
0: Kenapa iya monyet sih yang disalahin
1: iya,
0: gitu?
1: Iya, apa salah si monyet?
0: Iya.
1: Oh adalah, nih, kenapa dinamai cinta monyet? Berasal dari tingkah laku monyet yang gemar bermain-main. Iya. Benar juga sih.
0: Jadi monyet sukanya
1: tapi selain,
0: main-main.
1: Selain monyet yang suka bermain-main, Desva juga suka bermain-main.
0: Suka.
1: Iya kan?
0: Suka bermain-main apa? Main-main
1: main
0: aja.
1: Main game kan?
0: Game bisa.
1: Iya, main handphone.
0: Tapi kalau ngomongin binatang yang paling setia itu apa?

0: Emang ya?
1: Gak tahu.
0: Legenda katanya cinta monyet. Dia suka main
1: main. Iya, iya juga ya. Binatang yang paling
0: binatang
1: setia.
0: Binatang yang suka, suka lagi yang paling setia. Aku lupa sih waktu itu.
1: Semut.
0: Bukan deh kayaknya.
1: Coba search
0: apa ya binatang yang paling setia teman pro 2
1: kalau jadi KMAJ ya. Nih begini.
0: Binatang yang paling setia adalah jeng jeng binatang ada yang binatang paling bersih.
1: Anjing.
0: Oh, anjing ya.
1: Iya sih.
0: Aku dulu kok bacanya apa ya? Maksudnya setia dengan pasangannya ya?
1: Apakah... Itu jokes enggak sih berarti?
0: Enggak, serius ada. Buaya.
1: Buaya. Apa?
0: Buaya.
1: Wow.
0: Ya. Buaya.
1: Setia banget buaya.
0: Beneran. Buaya gak sih?
1: Kenapa kalau buaya?
0: Dulu coba baca deh. Coba baca. Buaya tuh katanya binatang yang paling setia. Setia.
1: Ini.
0: Nah.
1: Iya kan?
0: Dia tuh setia sama pasangannya.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah. Gimana katanya?
1: Katanya gini, buaya tuh bertentangan dengan mitos 70%. Buaya betina tetap bersama pasangannya selama bertahun-tahun. Betina ya, ingat buaya betina yang setia. Kalau buaya jantan enggak ngerti. Menurut ngana aja.
0: Oh gitu.
1: Gimana buaya jantan? Iya.
0: Buaya
1: yang
0: jantan,
1: suka ngomong nanti ada yang marah enggak?
0: Iya.
1: Itu kira-kira setia enggak deh kayak
0: kamu
1: gitu?
0: Kamu sama siapa datangnya? Iya.
1: Kalau aku jemput nanti ada yang marah enggak?
0: Aduh. Damn. Waduh, itu buaya apa tuh?
1: Aduh, itu mah buaya ngeselin deh pokoknya. Buaya darat.
0: Oke,
1: tadi kata Kak Iki, kisah kasih di sekolah.
0: Iya.
1: Biar syairnya ngomong sama semut itu yang buat unik lagu itu detik. Oh, ada ngomong sama
0: iya
1: semut.
0: Iya deh kayaknya, ada.
1: Oh,
0: kisah kasih di sekolah ya.
1: Oke. Oke, thank you ya Kak Iki Dias ya. Satu lagi teman produser, nanti kita bacain lagi ya. Yang lainnya, katanya kalau dari... Best Friend Forever nih usernya. Lagu nostalgia yang galau tuh dibalas dengan dusta. Iya lagi. Itu juga nyesek banget ya dibalas dengan dusta.
0: Dibalas dengan dusta. Nyelkit dong ya.
1: Iya. Sakit banget.
0: Iya.
1: Mengkhianati perasaanku. Oh. Kayaknya
0: aduh, nyesek. Buat galau enak banget tuh.
1: Iya sih jujur. Dulu tuh juga banyak sih orang-orang yang kayak kecewa sama pasangannya tuh pakai lagunya dibalas dengan dusta gitu. Iya benar. Kamu kecewanya sama siapa kalau boleh tahu Kak Best Friend sampai kamu menjadikan lagu itu tuh jadi lagu nostalgia.
0: Lagu
1: kamu.
0: Andalan ya, andalan nostalgia untuk galau.
1: Gitu. Tapi makasih ya udah join ya Kak Best Friend Forever. Abis ini kita puterin dulu lagu nostalgia teman Pro 2, tapi yang masih bisa kita putar di Pro 2 pastinya ya. Buat kamu masih ada waktu ya, kira-kira setengah jam kurang ya buat join di detik. Sebelum nanti music live chat, nanti yang boleh dibacain, tenang, kita bakal bacain. Habis lagu setelah ini.

0: Di menit-menit terakhir ya, kita masih lanjut lagi ngebahas lagu-lagu nostalgia kamu. Yang mungkin kalau sempat nanti bisa kita puterin kali ya, tapi kok mepet banget ternyata ya.
1: Iya nih.
0: Oke. Ada dari Cintami Natalia. Hai hai Datuk.
1: Hai Kak Cintami.
0: No time nuzi. Nuzi lagi. Nuzi, long time nuzi ya.
1: Yes.
0: Oke, maafin lagi sibuk jadi kita pantau aja via streaming. Oke,
1: gak apa-apa
0: ya, Cintami ya. Ikut batik dong, boleh.
1: Boleh.
0: Lagu nostalgia yang bikin nyesek itu, apa nih?
1: Britney Spears. Dia tuh Britney atau wait ya,
0: Oke, kita cek dulu ya. Ini typo ya, ini every time ya. Oh, every time lagu itu
1: Britney Spears.
0: Yang sering diputer dan jadi favoritnya Daddy aku. Waktu Daddy berpulang, lagu ini yang akhirnya jadi lagu kenangan dan gak bisa dilupain. Oke, jadi emang
1: ada memorinya ya.
0: Iya, lagu favoritnya almarhum Daddy berarti ya.
1: Betul.
0: Dan aku bisa request lagu itu enggak? Thank you ya Detik Sayangku. Oke.
1: Oke,
0: coba kita cek ya. Ini ada tidak ya?
1: Nanti mungkin kalau enggak nanti habis MLC ya diputernya ya Kak Cintami. Kalau tadi kalau nanti enggak sempat.
0: Yes, oh ada.
1: Oh ada loh, wow. Tapi yang every time this.
0: Dia yang every time ya.
1: Yoi.
0: Oke, sebentar.
1: Yoi.
0: Kita cek lagi ya.
1: Ya sambil ya. Baca ya Des ya.
0: Yep.
1: Dari Kak Muhammad Alwi katanya, hai Kak Detik sore ceria. Hai. Lagu nostalgia yang bikin nyesek plus nemenin galau zaman dulu itu The Massive, Rindu Setengah Mati.
0: Oh iya yeah.
1: Terus katanya, tapi sebenarnya ada banyak sekali kayak Pasha. Terus. Jadi ingat dulu kerja di PT Mencari Cinta Sejati. Waduh, mungkin yang mendengar pesan ini di radio pada keinget kerja di PT Mencari Cinta Sejati, terutama gen milenial. Nah dulu tuh aku sempat juga ya, kayak beberapa kali denger PT Mencari Cinta Sejati itu maksudnya apa ya teman-teman?
0: Iya, itu rame ya.
1: Gak paham,
0: ya. Iya, gak ngerti.
1: Itu rame loh, kita sebagai gen Z ya, kita mungkin, bingung.
0: Mungkin bukan generasi kita kali ya.
1: Kan makanya dibilang gen milenial.
0: Iya nih. Ya.
1: Iya, jadi kita agak gak relate ya. Terus katanya request lagunya Bondan Prakoso kita selamanya. Makasih Detik.
0: Oke,
1: lagunya diputernya habis music live chat
0: ya. Iya, nanti kita puterin lagunya habis music live chat.
1: Daripada kita cut gitu kan di tengah jalan.
0: Gak enak banget kalau di cut ya. Tengah-tengah belum selesai, tiba-tiba udah langsung ganti music live chat. Gak enak banget teman-teman berdua.
1: Thank you. Kak Alwi udah sharing, Kak Cintami juga makasih.
0: Thank you. Terakhir
1: nih teman Pro 2 dari Kak Erna katanya, hai Kak Detik, hai. Lagi nyesek ya.
0: Ini benar, kita lagi nyesek banget sih. Oh.
1: Iya nih Kak Erna, lagi mak jelep gitu loh. Katanya lagu slang yang anyer.
0: Okay.
1: Anyer atau anyer?
0: Anyer.
1: Anyer.
0: Anyer.
1: Gimana Dev?
0: Anyer. Ya? Anyer.
1: Oh, slang juga iya sih. Dulu slang kotak gitu-gitu kan.
0: Beraksi.
1: Iya, lagunya.
0: Dulu aku suka lagu itu sih.
1: Oh ya?
0: Sering aku puter. Dalam satu waktu aku puter.
1: Hah? Demi apa?
0: Serius. Beraksi.
1: Suka banget ya?
0: Gitu. Dulu suka banget. Karena ada dulu dari sinetron juga sih. Itu jadi soundtracknya gitu loh.
1: Apa ya
0: dulu lupa sih. Waktu kecil pokoknya nemenin lagu-lagu ini, nemenin waktu kecil kita.
1: Iya bener, nemenin waktu-waktu alay juga. Tau gak sih waktu ngegalauin seseorang gitu loh. Oke, terima kasih ya Kak Erna ya. Dan teman Pro 2 ya, tadi topik lagu tadi menjadi topik terakhir kita di hari ini teman Pro 2. Abis ini kita bakal ke music live chat. Jadi makasih buat semua teman Pro 2 yang udah join Detik di Zona Detik dan Batik juga.
0: Betul.
1: Jangan kapok karena kita masih, besok masih ada kita ya Des.
0: Sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat bareng Detik dan pastinya bareng penyiar yang lain juga. Ada Sepada Santai Siang, ada Jaga Malam juga.
1: Yoi.
0: Nanti bareng Rifki Minov.
1: Betul.
0: Harusnya sama Rifki Minov ya.
1: Yes.
0: Dan kita lanjut ke music live chat teman Pro 2 bareng RRI Pro 2 Jakarta. Nanti ada Selena Grace.
1: Wow, buat kamu yang suka sama Selena Grace, dengerin ya teman Pro 2 music live chat kita putarkan buat kamu teman
0: yes.
1: Pro 2.
0: Yes, nanti harusnya bareng siapa tadi ya?
1: Edit atau Davey?
0: Edit atau ya? Elan ya? Edit ya kalau salah.
1: Edit,
0: ya. Edit kali ya teman Pro 2 ya.
1: Oke, see you lagi ya teman Pro 2. Terima kasih banyak. Bye-bye.
0: See you.
1: Have a nice day.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita akan bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya, iya.
1: Wow.
0: Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya, kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya gak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kak.
0: Oke, okay.
1: Iya. Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini ya.
1: Aku gak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
0: Buset.
1: Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
0: oh,
1: di sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu emang kan, sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi aja sih.
0: Belum olahraga aja ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat kak hari okay Jumat apa hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Oke okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, kita nggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi nggak
1: yes,
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget kak, bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Ada
0: Dubai Chewy Cookie kan di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya? Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Dan iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih kak, tapi kayak itu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke. Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Selin kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh.
1: Kita mau ngobrol dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Jadi buat teman bro dua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam yuk bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita dibalik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: Hampir 6 bulan
1: iya.
0: Ya?
1: Dari, berarti kita sempat karantina Desember. Okay. Desember, Januari.
0: Mm-hmm.
1: Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result apa? And reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, mas. Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Lagi serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu, kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu kita sering ngobrol, itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya. Coba kalau ada HP kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: iya
1: gitu.
0: Sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini.
0: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ. Kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert.
0: Betul.
1: Bahkan lebih dari aku kak. Selamat habis ini kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah
0: imannya.
1: Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu-satu
0: bener.
1: Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya.
0: Casey
1: tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kak Niki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget Kak KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan masih feelnya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin pandangan
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar,
1: iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya. Berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu? Kok malah jadi ragu? Bener-bener. Oke, okay. Wow. Tapi emang lagunya indah banget. Walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI. Lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karya dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Amin. Ini masih amin.
0: Oh, ini masih please. Amin. Ini amin, masih amin.
1: Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya kan terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak enggak. Kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya.
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu ya, mungkin dong
1: gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh. Boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo Ayo aku.
0: Aduh seru banget deh. Oke sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita aku sih lebih tepat aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diem deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Oke. Tapi kan karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu gak?
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan.

0: ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul. Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak. Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola.
1: Asik. Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Okay.
1: Makan ya.
0: Gak
1: tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja pada.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi iya sih, kayak gak tau. Kayak belum ada yang
0: belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Otak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku
0: tenang aja, aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Okay.
1: Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
1: Gak ada sih sebenarnya.
0: Oh, gak ada ya.
1: Pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya,
1: bisa yeah.
0: Negeri lah ya.
1: Mungkin sebelum. Lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah belum kan. Nikah ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di yeah. LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Raktus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia. Asik.
1: Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai ya? Semarang juga.
1: Hai,
0: ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya.
1: Iya, aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan Yesus.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Hai, sedap. Oke, sama dengan Noval nih ya. Karena dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Kita mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, ya. Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Aduh.
0: Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produa.
0: Betul, bisa kamu request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2 jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Yeah.
1: Yes.
0: Di apa? Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Apa itu? Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh ya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys. Ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sebenarnya.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Yura Yunita, teman Pro 2, merilis serial live performance Main ke Rumah di YouTube dengan konsep jamming santai dan intim di rumahnya, teman Pro 2. Episode pertama menghadirkan perunggu yang membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan nuansa lebih hangat tanpa banyak mengubah aransemen aslinya. Kolaborasi Yura dan Maul Ibrahim ini menghadirkan warna baru yang lebih personal. Bahkan program ini, teman Pro 2, akan berlanjut dengan musisi lain dan menjadi bagian dari perjalanan Yura Yunita menuju album terbarunya.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Kali ini dari dunia olahraga. Petenis Republik Ceko, Linda Noskova, berhasil menjuarai Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3 pada final yang berlangsung pada hari Minggu, 21 Juni 2026. Kemenangan di Stadion Steffi Graf tersebut, teman Pro 2, menjadi gelar WTA kedua dalam karir Noskova sekaligus gelar pertamanya di lapangan rumput. Hasil ini juga mengantarkannya menembus 10 besar peringkat dunia untuk pertama kalinya dan menjadi petenis nomor 1 Republik Ceko mulai 22 Juni 2026. Final, teman Pro 2, sempat tertunda selama 5,5 jam akibat badai hebat di Berlin. Namun Noskova tetap tampil solid dan memperpanjang keunggulannya atas Pegula menjadi 3-1 dalam rekor pertemuan mereka. Setelah merebut set pertama, Noskova kehilangan set kedua sebelum kembali mendominasi set penentuan. Sepanjang turnamen, petenis berusia 21 tahun itu hanya kehilangan 1 set dari 5 pertandingan dan mencatatkan kemenangan ke-13 atas petenis peringkat 10 besar dunia.
0: Baru saja kamu dengerin Info

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dewe Indonesia. Teman Pro 2, gimana kabarnya? Semoga kamu sehat dan baik aja dimanapun kamu berada ya. Balik lagi nih sama Rifki Minov di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan kemarin aku udah sama kamu, sekarang aku sama kamu lagi teman Pro 2. Pol-polan. Pol-polan awak dewe sesarengan. Kita tuh maksimal banget berbarengan. Minggu malam kita bareng, ya kan? Senin malam kita bareng. Gimana Senin kamu tadi teman Pro 2 ya? Semoga bukan hari yang sangat kamu benci, melainkan hari yang sangat kamu cintai ya. Jangan terus-terus bilang aku ra seneng dino Senin. Jangan terus-terus bilang aku tidak suka hari Senin. Jangan. Semua hari itu baik, walaupun memang agak berat di hari Senin ya. Karena kan habis libur tuh minggunya. Bagi yang libur sih. Soalnya Rifki Minov kemarin minggu masuk-masuk aja, Senin juga masuk-masuk aja. It's fine gitu kan. Gak apa-apa. Tapi bagi yang libur, teman Pro 2 ya kan, minggu. Kebanyakan sih emang libur ya. Terus harus menghadapi hari Senin gitu. Ya kayak baru kayaknya kemarin tuh nyantai. Ini Senin udah bak big book lagi, gedi book. It's okay, no problemo. Tak kancani, aku temenin teman Pro 2. Kalau Senin tadi kamu mungkin agak gedi bak gedi book, ya kan? Agak kemerungsung nek wong Jawa ngomong. Agak keburu-buru atau agak dioya-oya, dikejar-kejar gitu. Aku temenin, disantai kamu malam hari ini supaya berasa santai dan gak galau lagi. Ditemenin sama Jangan Galau Malam-Malam atau Jaga Malam. Ya, aduh aku tadi dikejar-kejar deadline, suruh ini itu gedibak-gedibuk. Aduh besok gitu lagi gak ya? Nah kan jadi galau, makanya biar mengusir rasa-rasa itu. Aku temenin di sini teman Pro 2. Silakan teman Pro 2 bisa bersuara. Dengan cara menceritakan apa yang kamu rasa untuk mengusir galau kamu dan menempuh rasa nyaman kamu. Lalu selain kamu bisa bersuara dengan cerita-cerita ya, kamu juga bisa menghadirkan lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu jagoan kamu nih teman Pro 2. Kamu bisa request ya kan, kamu bisa minta Rifki Minov untuk putarkan ini itu, boleh. Mau lagu yang satuan, borongan juga boleh. 5 lagu lebih ya boleh aja. Yang penting lagunya beda-beda. Gitu teman Pro 2. Semuanya bisa kamu tempuh dengan cara WhatsApp ke nomor 081-327-866-966. Mau request lagu, mau cerita-cerita atau bersuara, silahkan WhatsApp ke nomor yang tadi aku sebut. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Segmen per segmen kita lewati ya teman Pro 2. Di jam 9 sampai jam 10 malam nanti, 21.00 sampai 22.00, oh tambah 1 jam lagi, sampai 23.00 WIB, jam 9 sampai jam 11 malam, segmen zona nyaman, lalu jam 23.00 WIB sampai jam 00.00 WIB, atau 12 malam, just music, begitu. Nah, sekarang kita segmennya nanti bahas informasi yang ada di rri.co.id ya, sebelum ke zona nyaman, di jam 9 malam atau 21.00 WIB. Ya, kita harusnya sih ada obrolan malam ya dengan narasumber atau dengan tamu ya. Cuman malam hari ini belum bisa, insya Allah malam besok lah ya. Sudah bisa ngobrol dengan tamu atau narasumber gitu. Yuk bersuara teman Pro 2, ceritalah ke Rifki Minov supaya kamu gak galau dan bisa merasa nyaman. Kalau gitu diwakili sama suaramu juga lagunya Firza, biar kamu bersuara.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

Teman Pro 2, so big thanks and thankful for your attention tonight ya. Jadi Rifki Minov ucapin terima kasih banyak atas perhatian kamu masih dengerin, masih atensi di 105,5 FM siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan pastinya Rifki Minov di sini akan terus meladeni kamu, selain menemani kamu ya, meladeni kamu yang request lagu, cerita-cerita ya kan. Kalau yang request juga akan kuputarkan lagu kamu. Dan di Jaga Malam atau Jangan Galau Malam-Malam ini sudah ada beberapa teman Pro 2 yang masuk WhatsApp-nya, sehingga Rifki Minov pun siap untuk meladeninya. Rifki Minov pun juga siap untuk memutar lagunya. Yang pertama ada teman Pro 2 Kak Ninda. Katanya begini, aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Anyway Kak Rifki Minov, kalau udah kenal sama Selena itu, Selena Grace orangnya humble, ramah, rendah hati, sederhana. Terus Selena Grace ini juga baik sama penggemar-penggemarnya. Maka aku jadi suka sama Selena Grace karena karakternya yang humble, rendah hati, dan baik sama penggemar-penggemarnya. Jangan lupa Minov, Sumpah Mati Selena Grace. Baik, Sumpah Mati Selena Grace, langsung aku siapin. Sumpah mati, sumpah, itu lagunya Niji. Beda, memang judulnya hampir mirip. Kalau Niji, Sumpah dan Cinta Matiku ya. Kalau Selena Grace, Sumpah Mati. Ready to play Sumpah Mati dari Selena Grace for you, Kak Ninda. Terima kasih ya. Lanjut, ada teman Pro 2, Kak Timothy. Katanya, selamat malam Mas Rifki. Selamat malam juga ya Mas Timothy. Mas, gimana kabar? Alhamdulillah, sehat dan baik Mas Timothy. Aku di sini. Kamu bagaimana kabarnya Mas Timothy? Semoga baik dan sehat Mas Timothy sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Mas, puterin lagunya Dewa, Roman Picisan. Aku Timothy dari Purwokerto. Mau nanya, di Solo hujan kah? Yah, tadi sore sempat hujan. Hujannya rintik-rintik saja, alias gerimis. Kalau orang Jawa bilang itu tletek ya, atau kepiur gitu. Tadi sore jam 5-an lah ya, sebelum maghrib gitu. Tapi sekarang enggak, sangat kering ya kan, terpantau tidak ada rintik-rintik hujan yang turun gitu. Kalau tadi sore sempat kepiur tlete alias rintik-rintik hujan. Kata Mas Timothy nih, dia langsung balas lewat WhatsApp, oke aku baik-baik saja, alhamdulillah, syukurlah. Terus di tempatku juga mendung nih. Oh mendung. Wah, tadi aku belum sempat lihat awan sih ketika mau berangkat ke studio. Soalnya kalau malam itu penanda mendung atau enggaknya tuh dari bintang ya, Mas Timothy. Kalau malam-malam masih bisa ngelihat bintang, berarti enggak mendung. Karena enggak ketutup awan mendung. Kalau enggak bisa lihat bintang, kemungkinan tuh mendung karena ketutup sama awan mendung. Begitu. Kata Mas Timothy nih, ya mendung gitu. Nah, aku tadi belum lihat sih. Belum sempat lihat ke atas, ke langit gitu. Mendung atau enggak ya. Kalau tadi aku sempat lihat kan bisa mastiin ada bintang apa enggak. Kalau enggak ada bintang ya berarti kemungkinan mendung. Karena ketutup awan mendung ya. Kalau kelihatan bintangnya berarti enggak mendung gitu. Aku belum lihat sih, nanti tak lihat. Aku tak keluar sebentar. Nanti aku lihat ya. Aku lihat ke halaman RRI Surakarta terus mendongak ke atas gitu kan. Mendongak ke langit gitu, aku lihat sebentar nanti ya. Cuman sore tadi ya Solo itu kepiur ya, atau teletik nih orang Jawa bilang, gerimis kecil-kecil gitu. Sebentar banget, jam 5-an lah ya atau setengah 5-an gitu sebelum maghrib. Terima kasih Mas Timothy. Oke kalau gitu dua teman Pro 2 dulu yang aku bacakan WhatsApp-nya, dan dua lagu siap aku putarkan untuk teman Pro 2 Kak Ninda dan Kak Timothy ya. Ada Selena Grace with Sumpah Mati dan Dewa 19 with Roman Picisan. Ditunggu ya,
Setelah lagunya, nah ini dia. Aku mau lagunya Olivia Rodrigo with Drop Dead sama Noah Kahan with Doors. Nah, setelah dua lagu itu, baru lagunya Mas Timothy dan Mbak Ninda aku putarkan.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300 ribu.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
1: Now on air Rifki Widodo.
2: 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di zona nyaman. Oh iya, aku belum puter pengiring zona nyaman ya. Tapi zona nyaman adalah satu segmen di siaran jaga malam atau jangan galau malam-malam. Ya udahlah, pengantarnya aku puter sekalian. Udah nyampe di segmen zona nyaman, siaran jaga malam jangan galau malam-malam bareng Rifki Minov.
3: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat, yuk kita rehat. Zona nyaman, hanya di Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Yuk, kalau mau nyaman kesini aja. Ke Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta. Langsung ikut ke segmen zona nyaman. Kamu nyamannya mau kayak gimana? Pengennya mau kayak apa? Pengennya request lagu boleh, lagu jagoan kamu, pengen kamu dengerin, lagunya banyak, gak apa-apa, yang penting beda-beda. Terus mau cerita juga bisa, langsung aja semuanya WhatsApp ke 081-327-866-966. Tapi kita juga jangan lupain informasi-informasi yang akan kita kulik, yang akan kita bahas dari rri.co.id untuk menambah nilai value kita ya. Wes, yalah, dengan membaca informasi yang terlengkap, terpercaya, dan anti-hoax di rri.co.id bisa menambah value. Ya, kita jadi tahu ya, dari ranah manapun, sektor manapun ya, ada info apa tuh? Gitu, dari rri.co.id. Nah, sekarang aku mau ajak kamu ngebahas sebuah negara bernama Tanjung Verde. Unik ya nama negaranya ya, ada tanjung-tanjungnya. Tanjung Verde, teman Pro2. Gini, Tanjung Verde terus mencuri perhatian pada perhelatan Piala Dunia 2026. Mereka sukses menahan imbang Spanyol dan Uruguay pada dua laga awal. Hasil itu membuka peluang besar bagi Tanjung Verde melaju ke fase gugur. Mereka kini jadi salah satu tim kejutan yang diperhitungkan. Ada sebuah komentar dari seorang pengamat sepak bola bernama Dwi Aryo Wibowo. Mas Dwi bilang, peluang Tanjung Verde itu sangat terbuka. Performa melawan dua tim kuat menjadi modal berharga. Mas Dwi menyoroti kemampuan negara Tanjung Verde yang mudah beradaptasi, teman Pro2, dengan berbagai situasi pertandingan. Gitu. Jadi Tanjung Verde ini bisa melawan defensif versus bisa bermain defensif versus Spanyol, terus bisa menampilkan permainan ofensif versus Uruguay. Nah, kemampuan mengubah strategi ini jadi senjata penting bagi Tanjung Verde. Didukung kualitas pemain-pemainnya yang sangat mudah beradaptasi. Gitu. Sehingga pemain-pemain dari tim nasional sepak bola Tanjung Verde ini susah untuk ditebak sama lawan-lawannya. Dan pada laga berikutnya, Tanjung Verde akan menghadapi Arab Saudi. Mas Dwi, selaku pengamat sepak bola Indonesia, memprediksi Tanjung Verde berpeluang bisa menang dan mengamankan tiket lolos. Jika berhasil mencapai fase gugur, teman Pro2, peluang melangkah untuk lebih jauh masih terbuka. Tapi perjalanan Tanjung Verde akan sangat ditentukan oleh lawan di babak 32 besar nanti. Ya, sampai saat ini Tanjung Verde udah membuktikan kapasitasnya di panggung dunia, sehingga Tanjung Verde berpeluang melanjutkan menghadirkan kejutan-kejutan berikutnya atau next surprise di perhelatan Piala Dunia 2026 ini, teman Pro2. Gitu. Tidak dinyana-nyana, tidak diduga-duga, Tanjung Verde ya mengejutkan di Piala Dunia 2026. Sebenarnya harapan kita Timnas Sepak Bola Indonesia kemarin ya bisa main di Piala Dunia. Tapi apalah daya, belum rezeki, teman Pro2. Indonesia belum bisa main di Piala Dunia 2026. Ya, kita berharap di Piala Dunia 2030 Timnas Indonesia bisa lah ya melenggang ke Piala Dunia. Amin. Walaupun masih 4 tahun lagi kurang lebih. Informasi soal Tanjung Verde berpeluang lanjutkan kejutan di Piala Dunia tahun 2026 ini bisa kamu baca sendiri ya lewat PC, gawai, laptopmu. Cuma di situs rri.co.id, rri.co.id. Begitu teman Pro 2. Ntar aku lanjut baca-baca WhatsApp teman Pro 2 di segmen Zona Nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi ke lagu-lagu dulu ya. Aku udah punya lagu yang ngetren ya. Karena Rifki Minov udah siapin list lagu dari Bang Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Zona nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Yah, teman Prodo 2 udah ada yang WhatsApp lagi nih. Di segmen zona nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Prodo 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Saatnya Rifki Minov bacain. Rifki Minov kedatangan WhatsApp dari teman Pro 2 Dita Sari. Kak Dita Sari begini katanya. Mau dong lagunya Boril sama Raisa. Oh, yang jadi OST-nya film Dilan. Original soundtrack-nya film Dilan ya. Senang bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa? Gitu kali ya liriknya. Setiap hari. Oh iya benar gitu. Mungkin. Coba aku cek liriknya deh. Senang bisa dengar suaramu lagi. Senang bisa dengar suaramu lagi. Nah. Ini dia nih. Ada masa lalu di Ada masa lalu di belakangku. Kadang kau terganggu. Terus Raisa ya, bisa bagiannya Raisa kan? Ah, langsung refnya aja deh. Senang bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari? Bener ya kali ya. Jadi hangat di jadi hangat di Nah, susah nih pemenggalannya di sini. Biar Boril aja yang nyanyi ya sama Raisa. Siap kalau gitu, senang bisa dengar suaramu lagi. Senang bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari? Sebelah mana ya lagunya ya?

Nah, ini dia, ketemu dong di sini. Senang bisa dengar suaramu lagi. Yang request teman Pro 2, Kak Ditasari. Terima kasih, Kak Ditasari. Terus ada teman Pro 2, Kak Akbar. Katanya, malam ini kok aku pengen lagunya Iwan Fals ya? Boleh diputerin kah? Oh, boleh. Iwan Fals. Yang apa ya? Iwan Fals Kemesraan kali ya, yang featuring All Artist Musica Studios. Kemesraan. Kemesraan ini. Oh iya benar. Iwan Fals featuring All Artist Musica Studios Kemesraan. Ah, ready to play. Ada suaranya Boril juga di dalamnya tuh. Oke, Kak Akbar, terima kasih. Dan Kak Ditasari, terima kasih juga. Lanjut, ada teman Pro 2 RBM Keluarga atau RBM Family. Dia bilang, selamat malam Pro 2. Nyimak Mas Rifki, lagunya Ngikut Aja. Buat Mas Rifki, selamat bertugas ya. Wah, selamat malam juga RBM Keluarga atau RBM Family. Terima kasih sudah menyimak Rifki Minov di siaran Jaga Malam. Oke, kalau lagunya ngikut aku tatain. Aku masukin list lagu-lagu yang semoga membuat RBM Keluarga atau RBM Family merasa nyaman dan tidak galau ya. Amin. Oke, lanjut ada teman Pro 2 Kak Ninda. Katanya, makasih Minov udah effort buat muterin lagunya idolaku Selena Grace di radio. Sama-sama. Kak Ninda, terima kasih juga. Sudah effort request lagu. Atensi di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gitu. Oke, tiga teman Pro 2 ya. Aku baca WhatsApp-nya ini. Ada teman Pro 2 Kak Akbar, teman Pro 2 Kak Ditasari. Oh, sorry, 4 teman Pro 2. Setelah Kak Ditasari, teman Pro 2 RBM Keluarga atau RBM Family. Lalu teman Pro 2 Kak Ninda. Baiklah, ke lagu-lagu dulu, nanti aku bacakan WhatsApp kamu lagi di segmen Zona Nyaman, siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Pro 2 FM RRI Solo atau RRI Surakarta. Langsung aja. Senang bisa dengar suaramu lagi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, balik lagi sama Rifki Minov di zona nyaman. Siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Aku mau tanya, kemarin siapa yang merasakan dampak pemadaman listrik yang lagi punya aktivitas dengan kelistrikan? Lah iyalah, setiap saat ya pasti kita tuh punya aktivitas yang mengajak si listrik ini untuk bersinergi gitu. Nah, tahu-tahu kalau nggak bisa diajak beraktivitas atau kerjasama, rungkat dong. Nah, siapa kemarin yang merasakan itu? Merasakan tiba-tiba mati listrik di saat berkegiatan dengan menggunakan listrik. Hampir semua kali ya. Pasti rasanya, aduh, kenapa bisa mati tiba-tiba begini? Tapi memang ada beberapa yang sudah dijadwal kemarin supaya nggak kaget gitu, supaya tidak terkejut gitu. Sehingga supaya tidak terulang lagi pemadaman-pemadaman yang mendadak ataupun yang sudah terjadwal, yang kemarin-kemarin sudah terjadi. Nih, Presiden Republik Indonesia perintahkan langkah terukur agar pemadaman tidak terulang. Semoga, ya iyalah. Lagi enak-enak pakai listrik gitu ya, tau-tau mati gitu kan. Ngelus dodo, nek wong Jawa ngomong. Ngelus dodo. Nah tapi, nih, kata Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, telah memanggil Menteri ESDM dan Direktur Utama PT PLN, serta Direksi PT PLN. Nah, pemanggilan itu, teman Pro 2, terkait insiden pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Kemarin-kemarin ya. Nah, ini Menteri ESDM Republik Indonesia bilang, kepala negara memberikan arahan yang tegas agar ada langkah yang terukur supaya pemadaman tidak terulang di masa mendatang. Jadi, Kementerian ESDM Republik Indonesia telah membantu PLN agar listrik kembali stabil ke depannya. Kementerian ESDM Republik Indonesia juga menjelaskan, secara prinsip, pemerintah seharusnya tidak boleh mengintervensi transaksi bisnis pengadaan batubara. Karena pengadaan batubara adalah transaksi bisnis antar pegiat usaha atau bisnis to bisnis, namun pemerintah turun tangan karena menyangkut kepentingan rakyat. Nah, ternyata penyebab, nah sekarang langsung ke penyebab ya, gangguan kelistrikan yang berdampak kepada pemadaman, penyebab itu menyangkut gangguan teknis pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ada penyebab lain juga. Nah, penyebab lain itu adalah kebutuhan pasokan batubara berkalori medium. Jadi di situ selain ada gangguan atau urusan teknis, ya kan, juga ada kaitannya pasokan batubara. Penyebab kemarin listrik padam. Nah ini sekarang, karena Presiden Prabowo Subianto sudah perintahkan langkah terukur agar pemadaman tidak terulang, Kementerian ESDM Republik Indonesia sudah meminta agar PLN melakukan perbaikan, melakukan perawatan terhadap pembangkit agar bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Perawatan pembangkit terus digencar agar peristiwa pemadaman tidak terjadi di masa mendatang. Gitu. Nah, terus nanti juga akan diusahakan produksi batubara berkalori tinggi, tidak medium atau rendah. Gitu, supaya tetap bisa memasok pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap gitu, teman Pro 2. Nah, semoga ya. Dari perintah Presiden Prabowo Subianto ini. Ya kan? Agar ada langkah terukur supaya pemadaman tidak terulang, bisa benar-benar terjadi gitu. Jangan ada lagi. Semoga pemerintah bisa benar-benar melaksanakannya, ya kan, agar tidak ada pemadaman seperti kemarin, apalagi yang sifatnya mendadak gitu, supaya tidak terulang lah ya. Bisa di rekenke nek wong Jawa ngomong ki. Direkenke atau diusahakan. Begitu, teman Pro 2 ya. Amin. Semoga ya gak ada pemadaman lagi. Selengkapnya teman Pro 2, informasi soal Presiden Republik Indonesia perintahkan langkah terukur agar pemadaman tidak terulang, kamu bisa baca lewat portal rri.co.id di gawai, PC maupun laptop kamu. Wah, ada yang langsung komen nih teman Pro 2 di WhatsApp. Yang komen teman Pro 2, Kak Lara Purnamasari. Dia bilang begini, Kak Lara Purnamasari bilang begini, kalau aku sih Kak Minov kadang merasa kesal kalau listriknya padam terus, apalagi saat sedang melakukan aktivitas penting. Namun, semoga pemadaman itu memang untuk perbaikan atau pemeliharaan, supaya kedepannya pasokan listrik bisa lebih baik serta stabil. Nah itu sama, doaku juga sama kayak kamu, Kak Lara Purnamasari. Benar, semoga deh terus ada perbaikan atau pemeliharaan atau maintenance supaya kedepannya pasokan listrik bisa lebih baik dan stabil. Amin, Allahumma amin. Kita doakan pemerintah bisa menangani itu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kak Lara Purnamasari. Kata dia, sama izin request lagu sekalian dari Shakira berjudul Dai Dai, Kak. Oke, siap. Dai Dai. Aku langsung siapkan deh daripada lupa. Dai Dai. Dai Dai. Nah ini. Dai Dai ready to play ya. Kak Lara Purnamasari. Lanjut, ada WhatsApp juga dari teman Pro 2, Kak Timothy, yang WhatsApp lagi. Soalnya tadi di jam 8:30 malam atau 20:35 WIB, Kak Timothy sudah WhatsApp aku dan minta lagu atau request lagu. Lagunya pun juga udah aku puter. Kata Mas Timothy begini, hore, terima kasih lagunya sudah diputer. Sama-sama. Kalau mau request lagi boleh loh Mas Timothy. Gak apa-apa. Silahkan. Terima kasih Mas Timothy ya. Lanjut ada teman Pro 2. Nah sebentar. Ada teman Pro 2. Sebentar, aku gak fokus sama stiker yang dikirimin sama orangnya ini. Teman Pro 2 Mas Catur nih orangnya. Katanya begini, aku gak nyaman karena Kak Rifki mau pindah ke Pro 1. Sambil ngirimin stiker. Stiker Anabul lagi nangis. Lagi sedih. Ya, gak apa-apa lah Mas Catur. Masa gak nyaman? Harus dinyamanin dong. Per 1 Juli, insya Allah aku ke Pro 1 FM, RRI Surakarta. Pindah dari Pro 2 ke Pro 1. Jangan sampai kamu gak nyaman dong Mas Catur. Harus nyaman. Nih saat-saat terakhir aku di Pro 2 sebelum ke Pro 1 per 1 Juli 2026. Harus nyaman Mas Catur. Ya udah Mas Catur mau nyamannya kayak gimana? Pengennya apa? Mumpung aku masih di sini belum ke Pro 1. Jangan bersedih ya Mas Catur ya. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut tertawa. Loh kok gak kompak? Ikut menangis lah. Masa satu menangis satu tertawa? Ngejek dong. Mas Catur WhatsApp lagi katanya, kalau gitu mau lagunya imut lucu walau tak terlalu tinggi ya Kak Rifki. Biasaan. Kebiasaan kalau request lagu yang diketik liriknya. Hai, oke. Aku tahu nih lagunya siapa. Imut lucu walau tak terlalu tinggi. Nanti aku putar ya. Begitu. Lalu juga ada teman Pro 2. Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo. Oh sorry. Sebelum Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih, ada teman Pro 2 Kak Ama yang WhatsApp duluan. Katanya gini, nitip request Iqra dong dari Raim Laode Minov. Oke, siap. Berarti 3 lagu ya. Oke, 3 lagu aku putarkan. Mulai dari Shakira and Burna Boy with Die Die.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Teman Pro 2 lanjut sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam segmen Zona Nyaman. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Lanjut WhatsApp teman Pro 2 yang udah pada masuk. Ada teman Pro 2 Kak Novelita. Katanya malam Kak Rifki Minov, malam juga Kak Novelita. Mau request lagu Tak Pantas Terluka dari Keisha Lefronka. Terima kasih ya Kak Rifki Minov. Semangat jaga malamnya Kak. Sehat-sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Sehat-sehat selalu juga untuk kamu Kak Novelita dan keluarga ya. Ditunggu Keisha Lefronka yang berjudul Tak Pantas Terluka untukmu. Lanjut teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari WhatsApp lagi. Katanya, oh alah, Kak Rifki Minov mau pindah ke Pro 1 FM ya. Semoga semakin berkembang ya dan tetap memberikan siaran yang bermanfaat untuk para pendengarnya. Amin, Allahumma amin. Iya, insya Allah per 1 Juli Rifki Minov ke Pro 1 FM, Kak Lara Purnamasari. Insya Allah berkembang, amin, Allahumma amin, dan tetap bisa memberikan siaran yang bermanfaat untuk para pendengarnya nanti, Kak Lara Purnamasari. Kata dia juga begini, kapan-kapan juga nanti aku ikut gabung sambil request lagu ke Pro 1 ya Kak. Oh boleh, silakan. Terima kasih Kak Lara Purnamasari. Nanti per 1 Juli, insya Allah Rifki Minov udah di Pro 1, Kak Lara Purnamasari, maupun teman Pro 2 yang lain juga boleh merapat ke Pro 1 FM di frekuensi 101 FM. Atau kalau lewat RRI Digital, searching aja RRI Surakarta terus ke Pro 1. Begitupun yang mendengarkan lewat website rri.co.id, searching aja RRI Surakarta terus ke Pro 1. Gitu. Terima kasih ya Kak Lara Purnamasari atas doanya. Doa yang baik juga balik ke diri kamu Kak Lara Purnamasari. Kamu juga semakin berkembang dan tetap bermanfaat untuk makhluk Tuhan yang lain. Gitu. Amin Allahumma amin. Oh iya, lagu kamu tadi aku udah putar ya, Kak Lara Purnamasari, Shakira yang Dai Dai. Terima kasih. Lanjut, ada teman Pro 2 Kak Lestari yang sudah WhatsApp Rifki Minov juga. Katanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Selamat malam Kakak penyiar RRI Pro 2 FM Solo atau Surakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat menemani para teman Pro 2. Amin, Allahumma amin. Begitupun ya, Kak Lestari juga diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam beraktivitas maupun bertugas, dan tetap semangat. Pada kesempatan malam ini, aku mau request satu lagu Bohongi Hati dari Mahalini. Tidak lupa terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar Pro 2 dan teman Pro 2 dimanapun berada. Semoga malam ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Kak Lestari. Ditunggu lagunya yang berjudul Bohongi Hati dari Mahalini gitu. Lanjut, ada teman Pro 2 Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Sing mau keskip yang tadi terskip ya, mau aku bacakan karena emang keduluan sama teman Pro 2 yang lain gitu. Kata teman Pro 2 Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Lele, wah biasa. Seperti biasa, pakai bahasa Jawa. Om-om kalau di bahasa Indonesiain gitu. Katanya, aku request My Chemical Romance, Welcome to Black Parade. Oke, baik. Terus, request Lenka, Trouble is a Friend. Oke, dua lagu ya. Baik, kalau begitu, berarti totalnya 4 lagu ya. Requestan teman Pro 2. Oke, aku mulai dari yang cewek dulu kali ya. Yang Lenka dulu kali ya. Lenka, Trouble is a Friend. Sebentar. Trouble is a Friend sebelah sini kali ya. Lenka. Ah, mana sih? Di sini. Lenka. Maaf teman Pro 2.
bunyinya agak nggak enak, bunyi crack crack. Nah, Trouble Is a Friend by Lenka. Ready to Play. Terus aku urutkan sekalian, habis itu Welcome to the Black Parade, lalu Kesha Lefronka dan Mahalini ya, gitu ya aku urutkan ge. Begitu teman Pro 2 semuanya, ditunggu. Yang lain yang mau request lagu di zona nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, boleh. Selain request lagu juga boleh cerita-cerita ya, mau nyaman yang kayak gimana, mau melepaskan rasa yang mungkin tadi kamu sempat galau atau tidak nyaman karena sesuatu hal, boleh cerita supaya plong, supaya longgar semuanya. Begitu teman Bro 2. Langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Lenka with Trouble Is a Friend, Ready to Play Tonight. Untuk teman Pro 2 yang udah request lagu. Tetap aja di sini teman Pro 2. Dan yang belum request lagu, kutunggu. Kamu bisa WhatsApp ke nomor

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut sama Rifki Minov di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan kurang lebih 4 menit berganti segmen dari segmen Zona Nyaman ke Jazz Music atau deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Nah, sebelum ke Jazz Music, Rifki Minov pastikan dulu WhatsApp teman Pro 2 sudah aku baca semua atau belum nih ya. Aku cek dulu. Ah, tinggal satu. WhatsApp dari teman Pro 2 yang belum aku baca, dari teman Pro 2 Kak Pales. Katanya, Kak Minov, aku mau request lagu In Another Life dari Katy Perry. Oh, ini yang judulnya kalau gak salah, The One That Got Away. Sama lagunya Katy Perry juga yang Last Friday. Terima kasih Kak Minov. Sama-sama. Baik, kalau gitu satu lagunya Katy Perry, berarti yang Last Friday ya, Last Friday, ya benar, yang Last Friday from Katy Perry nanti aku putar di segmen Jazz Music. Kalau yang The One That Got Away, aku langsung bisa putar sekarang juga sebelum ke Jazz Music begitu. Oke, terima kasih teman Pro 2. Atas atensi kamu yang masih terus dengerin, juga aku ucapin terima kasih. Yang udah request lagu, aku ucapin terima kasih. Sekarang, sebelum ke Jazz Music ya, ada Katy Perry dulu with The One That Got Away. Abis itu, ke segmen Jazz Music, siaran Jaga Malam.

Katy Perry with the one that got away. Udah kamu dengerin teman Pro 2 dan sekarang udah jam 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya segmen Just Music ya. Nemenin malam kamu di malam ini. Ya iyalah, masa malam kemarin

Ini tak seindah malam kemarin saat kau bersamaku. Itu lagunya The Bagindas. Kenapa aku masuk lagi atau calling lagi? Karena ada teman pro 2 yang baru aja WhatsApp. Ah, boleh. Boleh deh, boleh. Ada teman pro 2, Mas Wong Jowo aja ilang Jowo nih. Lek, lek. Om, nitip satu lagu. Nitip satu lagu, Kamu-Kamulah Surgaku dari The Rock. Boleh, langsung aku pasang ya di Just Music ini. Begitu, Mas Wong Jowo aja ilang Jowo nih. Yaudah, makasih sudah nyusulin satu lagu ya. Kamu-Kamulah Surgaku nanti siap putar di segmen Just Music, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, okay. Enjoy teman pro 2, lanjut sama teman, sama teman lagi. Ya, kamu kalau sama teman boleh juga gitu kan. Kamu kalau sama teman nongkrong gitu, gak apa-apa sih. Maksudnya lanjut sama lagu-lagu Indonesia dan mancanegara gitu. Kamu yang lagi sama teman, ditemenin Just Music, daratan lagu Indonesia dan mancanegara gitu. Enjoy ya teman pro 2. Malam ini kamu ditemenin Just Music, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai jam 12, nanti closing juga ketemu sama Rifki Minofla.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin

0: Daddy.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman Pro FM yang berbahagia, ya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suplemen hati kali ini kita akan membahas tentang permasalahan jiwa kita, yaitu berkaitan dengan jiwa yang malas. Kita tahu bahwa sifat malas itu adalah kadang ada dalam diri kita. Sifat malas merupakan salah satu sifat yang tidak baik dalam diri kita. Karena sifat malas itu adalah dari gangguan setan yang terkutuk. Sifat yang jelek yang harus dihindari oleh kita semua. Karena sifat malas itu bisa membawa kita kepada keburukan maupun kepada kesengsaraan. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwa malas merupakan dosa karena bisa membuat manusia gagal di dalam memaksimalkan hubungan atau potensi dalam diri manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahukah teman-teman Prodo FM akibat malas itu dalam diri kita? Kita tahu bahwa malas itu ada dampak negatif yang akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang diantaranya adalah menghambat aktivitas sehari-hari, membuat manusia mudah menyerah, membuat manusia tidak disiplin, membuat manusia sulit berkembang, dan juga membuat manusia tidak bisa memanfaatkan tubuhnya sebagaimana mestinya. Dan di dalam agama Islam ini ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan untuk menghindari rasa malas yang menghantui diri kita ataupun menghantui jiwa raga kita. Di antaranya ada doa yang selalu dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kepengecutan dan kekikiran, hutang dan penindasan orang. Selain itu, juga ada beberapa cara dalam agama Islam ini untuk menghindari sifat malas. Yang pertama adalah selalu membangun jiwa kita dengan spirit atau semangat. Kemudian yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindari rasa malas dalam diri kita. Yang ketiga adalah berwudu untuk menyegarkan mata dan panca indera kita sehingga pikiran lebih tenang dan jernih sehingga kita akan bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas bekerja, aktivitas bersekolah, aktivitas kuliah maupun aktivitas-aktivitas yang positif yang membangun potensi dalam diri kita. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa ada beberapa penyebab rasa malas menurut agama Islam. Yang pertama, kenapa malas itu menghantui dan melanda jiwa kita adalah hilangnya keikhlasan. Rasa malas akibat kehilangan keikhlasan adalah merupakan akar munculnya rasa malas dalam menjalankan ibadah dan melakukan segala kebaikan. Keikhlasan atau niat yang tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pondas dan landasan utama di dalam agama Islam ini. Ketika keikhlasan hilang, semangat untuk beribadah dan berbuat baik pun melemah. Itulah yang pertama, penyebab malas dalam Islam adalah hilangnya keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah lemahnya ilmu syar'i atau lemahnya ilmu agama kita. Lemahnya pemahaman terhadap ilmu syar'i atau ajaran Islam dapat menjadi pemicu rasa malas. Ketidakpahaman tentang hukum-hukum agama dapat membuat seseorang ragu atau bahkan kebingungan dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman terhadap ilmu syar'i melalui kajian, bimbingan, fatwa ulama, maupun hal-hal yang positif seperti mendengarkan suplemen hati ini akan bisa mengatasi rasa malas dan memperkuat landasan keimanan kita. Dan yang terakhir, teman-teman Rodo FM yang berbahagia, adalah kecintaan hati yang besar kepada dunia. Penyebab malas yang ketiga adalah kecintaan yang berlebihan kepada dunia dan isinya. Tanpa memandang nilai-nilai akhirat yang hakiki, dapat merusak keseimbangan spiritual seseorang. Kita tahu mengejar kesuksesan dunia menjadi fokus utama, sementara akhirat terlupakan dapat mengakibatkan penurunan semangat dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, mari senantiasa kita membangun semangat, menghindari malas di dalam bekerja, malas di dalam belajar, malas dalam menuntut ilmu. Karena sesungguhnya kemalasan itu akan menjerumuskan kita kepada jurang-jurang kebinasaan. Bukan hanya kebinasaan di dunia, tapi juga bisa menyebabkan kebinasaan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman Prodo FM masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaliknya kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: berdua.
1: Teman berdua, film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson, Teman Berdua meraih pendapatan global 911,9 juta US dollar. Dan angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya, Teman Berdua Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik musik terlaris secara global. Film tentang

0: Teman berdua legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho, dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia, Ravenna FC, pada usia 46 tahun. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia itu ke lingkungan klub profesional. Meski demikian, teman berdua pihak klub belum memastikan apakah mantan bintang Barcelona dan AC Milan tersebut akan kembali bermain secara kompetitif. Saat ini, peran Ronaldinho disebut lebih difokuskan pada aspek non-teknis dan kegiatan promosi klub.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama JJ Majenta di pada pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya. Kayaknya sering deh nemenin kamu di pagi hari ini ya. Akhir-akhir ini teman Pro 2 ya, gimana kabar kamu di hari ini? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu happy ya, dan semoga selalu dikelilingin dengan kabar-kabar baik pastinya dari ya, apapun itu teman Pro 2 ya. Udah sarapan kah di pagi hari ini? Dan sorry ya, karena pagi hari ini aku agak gak enak badan nih. Jadi mungkin akan ada backsound-backsound yang sepertinya itu tidak enak didengar gitu loh. Agak sendrup-sendrup gitu lah teman Pro 2. Kamu semoga sehat selalu ya. Jangan lupa sarapan dan semangat ya buat kamu di pagi hari ini, apapun kegiatan kamu ya. Mungkin hari ini libur juga, tetap semangat dalam menikmati hari libur kamu ya. Karena kadang libur kalau gak semangat tuh gak enak juga gitu. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp boleh ya, kirim-kirim salam, request lagu 081327866966 barengan sama JJ Majenta sampai jam 10 nanti.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Mau bacain WhatsApp dulu teman bro dua ya, yang sudah masuk di pagi hari ini dari Catur. Selamat pagi bro, wes Catur. Selamat pagi juga Catur ya. Gimana Catur kabarnya di pagi hari ini ya? Kegiatan apa nih hari ini Catur? Semoga selalu happy dan selalu diberikan kabar-kabar yang baik ya. Asik. Sarapannya sudah siap nih Bray. Aku juga udah siap mau ngotw kata Catur. Eh, boleh Catur ya, selamat bersarapan. Selamat menikmati sarapan ya di pagi hari ini. Kalau boleh tahu sarapan apa nih menu di pagi hari ini Catur ya, dan juga sudah mau ngotw katanya. Eh, ngotw kemana bro? Ke ini kah? OTW nyepeda kali olahraga pagi hari. Aduh, jadi kangen berolahraga deh teman berdua ya. Buat kamu ya teman berdua yang mau spill kegiatan pagi kamu juga boleh. Absen-absen selamat pagi juga boleh ya. Thank you so much ya brother ya Catur ya. Ditunggu update aktivitas juga di hari ini mau kemana sih ya. Mau ngotw kemana sih, boleh banget ya. Sarapannya juga boleh di spill teman berdua, menunya apa. Cinta-cinta masih di sini ya. Sekali lagi teman berdua sorry karena aku lagi agak pilek nih ya. Jadi mungkin ada backsound yang sedikit mengganggu. Sorry teman berdua ya. Di sini aja masih update informasi jemaah cinta di pagi hari ini. Jangan dipindah frekuensinya.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisik, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, Dek, Budi. Aku ini sampun. Gak, Dek, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gak, Budi, matur nuwun.
3: Nang. Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Showbiz, teman Pro 2 kembali melebarkan sayap ke dunia hiburan dengan mengumumkan proyek buku pertamanya. YouTuber bernama asli Jimmy Donaldson ini, teman Pro 2, berkolaborasi dengan penulis thriller terlaris James Patterson untuk menghadirkan novel yang dijadwalkan akan rilis di tahun ini, di tahun 2026, teman Pro 2 ya. Novelnya seperti apa sih, Mr. Beast? Novel tersebut ya, teman Pro 2, akan mengisahkan 100 peserta yang mengikuti kompetisi beresiko tinggi di berbagai belahan dunia demi memperebutkan hadiah yang fantastis. Ya, kita tahu ya, teman Pro 2, kalau Mr. Beast ini suka banget bikin permainan-permainan yang... aku gak tahu ya, maksudnya masuknya ke ekstrim atau tidak, tapi pasti menghibur dan aman ya, teman Pro 2 ya. Karena kontennya banyak banget, tiba-tiba Mr. Beast bikin Squid Game gitu-gitu kan, bikin game apa gitu. Meski judulnya belum resmi ya, teman Pro 2 ya, yang di judulnya apa itu belum resmi, dan belum resmi diumumkan juga judulnya. Proyek ini disebut terinspirasi dari konsep kompetisi ekstrim ala Beast Game, dan akan diterbitkan ya secara global dalam berbagai bahasa. Harusnya sih ya, karena kalau nonton channel Mr. Beast ya, itu ada dubber orang Indonesia. Dubber bahasa Indonesia maksudnya ya. Jadi mungkin ya nanti di novel terbarunya Mr. Beast sama James Patterson ini, harusnya ya Mr. Beast ya ada yang berbahasa Indonesia. Tenang teman Pro 2 ya, ini bukunya belum rilis, jadi mungkin bisa nabung dan siap-siap buat PO dulu kali ya. Jadi buat kamu, buat nanti yang mau beli ya, tenang, nanti aku update informasinya ya. Karena Pro 2 sudah terafiliasi dengan Mr. Beast. Loh, enggak ya. Tapi boleh loh Mr. Beast loh ya, kalau mau collab sama Pro 2 itu boleh banget ya. Kita dengan senang hati kok.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan